0: kekayaan budaya sarata kekayaan alamnya. Pulau Pamutusan jo Pulau Pagang dianggap sebagai tujuan utama dalam memperkuat sektor pariwisata lawi di wilayah ko. Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab mengatakan geografi Sumatera Barat berada di daerah nan dipengaruhi dek tiga lempeng tektonik utama. Selanjutnya ada beberapa segmen patahan Sumangko jo cie segmen Megatras nan tetap menjadi perhatian karena alun melapekan energi nan takumpua. Menurut Wahab, pemerintah alas secara khusus menyiapkan jalur evakuasi dan memasang papan-papan arah di berbagai lokasi di Kota Padang. Garis biru jo ala ditandoi pada jalan-jalan tertentu untuk menunjukkan bateh zona aman relatif pada potensi banjir tsunami.
1: Karena kita memang hidup di daerah yang sangat rawan bencana dan belajar dari kejadian gempa 2009 bahwa ancaman gempa itu masih sangat besar di Sumatera Barat, bagaimana kita bisa menyiapkan mitigasi di tingkat diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sehingga kalau bencana itu terjadi kita sudah siap dan kita sudah tahu kemana harus berlindung dan kemana harus mencari anggota keluarga. Siapkan tas siaga, siapkan rencana evakuasi keluarga.
0: Selain itu, BPBD Sumatera Barat memelihara sirine peringatan dini tsunami sarato menjalani pengujian rutin pada tanggal 26 setiap bulannya. Tesko dilakukan untuk memastikan kasado peralatan berfungsi secara tape dan untuk mengidentifikasi gangguan fungsi apapun dan memerlukan perbaikan secara langsung. Nusa Penida, Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan kekaryangan tahun kini ko dipicu dek musim kemarau panjang dan disebabkan dek fenomena El Nino. Kondisi ko membuat masyarakat di sebagian besar Darmasraya susah untuk mendapatkan air berasnya. Beliau mencatat Darmasraya saat kini ko kurang utilitas air daerah PDAM dan juga sistem terpadu nan terdiri dari pipa pengelolaan air juga fasilitas pengolahan. Akibatnya banyak warga dan masih mengandalkan semua dan digali dan jo sangat rawan karyang selama musim kemarau panjang.
2: Jadi kita belum memiliki sistem perpipaan, sistem pengelolaan air dan water treatment yang terintegrasi. Sehingga ketika terjadi musim kemarau, apalagi tahun ini yang memang kemaraunya lebih panjang, kita sangat rentan akhirnya terhadap kekeringan. Karena masyarakat kita per hari ini bergantungnya dengan sumur galian. Solusi jangka panjangnya adalah sudah harus memiliki sebenarnya PDAM.
0: Anissa menganggap pengembangan sistem PDAM adalah kepentingan mendasar nan indak dapat ditunduk. Saat kini ko ampe pabrik pengolahan air terletak di Pulau Punjuang, Sungai Dare, Sitiuang, Jo Koto Baru ala dipeloi dan beroperasi balik dan sabalunyo mengalami kerusakan. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan partisipasi atlet Pariaman merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan olahraga panahan kudo sambil jo mewakili wilayah di tingkat nasional. Pemerintah daerah memuji ketekunan jo dedikasi atlet dalam menyiapkan untuk kejuaraan nasional.
3: Sengaja dilakukan pelepasan, sebenarnya anak-anak kan membawa nama harum Kota Pariaman tanding di Bogor, mewakili Sumatera Barat. Ya, nama Kota Pariaman, yang pertama kami berusaha bawa dan jaga nama baik Kota Pariaman, kemudian bagi atlet jaga kesehatan.
0: Menurut Wali Kota, persiapan atlet menunjukkan kesungguhannya jo kompetisi dan berfungsi sebagai kesempatan untuk masa keahliannya sekaligus mendapatkan pengalaman kompetitif. Pemerintah Kota Pariaman menyampaikan dukungan jo terima kasih kepada seluruh kontingen termasuk atlet, joki, pamiliak kudo, dan pelatih karena persiapan dan dilakukan untuk acara tersebut. Usaha padangga sakitu dulu kabar barito pagi hari kini ko bisa kita basua balik jaka bana lain pulau pada wakatu nan samo. Ambo nama bokan kabar, Amna Ulfah Ghazali mengucapkan terima kasih, selamat pagi.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato saio, kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sakitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua, basobo malia, jokaba, nan lain.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe ibu.
1: Ah jadi, aku nyedia totalnya sampai 55.500.
0: Aku bu baliknya 55.500 lah ibu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih canggih bu ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

ingin melihat betapa agungnya karya Sang Maha Pencipta, berkunjunglah ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sana terdapat panorama cantik bak lukisan mahakarya alam, yaitu Goa Batu Kapal. Dinding-dinding goa maupun permukaan tebing Goa Batu Kapal berhiaskan guratan-guratan dengan motif cantik seolah alam berupaya menunjukkan bakat seninya. Masyarakat sekitar menamakannya Batu Kapal karena bentuk lorongnya mirip dengan kabin kapal.

0: Begitu menjejakkan kaki di bibir kapal, kita akan disambut kawanan burung walet dan kelelawar yang berterbangan di dinding atas goa. Rintik air yang jatuh ke sungai, ditambah suara walet dan kelelawar, terdengar seperti alunan musik yang amat merdu. Stalaktit ataupun bebatuan yang menggantung dari langit-langit goa membentuk corak dan varian warna yang indah dipandang mata. Susunan bebatuan itu membentuk ruangan-ruangan yang luas dan bertingkat. Begitu juga stalagmit atau pembentukan bebatuan secara vertikal yang tumbuh dari bawah ke atas yang terbentuk dari air menetes akan banyak ditemui di lantai goa.
1: Pusing bana wak, masalah kampungku awak pikir seorang, hasilnya ndak ada.
2: Itu namanya duduk seorang bersampi-sampi, dipikir seorang, ide satu, keras kepalanya 10.
1: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
2: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
1: Betul kali itu dah.
2: Makonyo jang, falsafah awak kan jelas. Duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
1: Berarti, ndak usah banyak gaya yaudah.
2: Yo, sekarang banyak yang ndak mau dengar, tapi hobi menyimpulkan.
1: Wah, itu bahaya tuh.
2: Makonyo inge, kalau ada masalah, duduk bersama. Pakai akal, bukan pakai volume.
1: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Hobi menggunakan kata pedas agar orang lain tersakiti adalah tanda sarkasme. Sarkasme adalah usaha orang untuk menutupi kemarahan, baik pada diri sendiri atau orang yang diberikan ucapan sarkastik dengan kedok humor. Melontarkan sarkasme sebenarnya memiliki konsekuensi yang negatif, seperti dapat membuat orang tersinggung, hilang kepercayaan, dan merasa cemas berlebihan. Walaupun mungkin diungkapkan dengan bercanda, tapi Anda tidak tahu perasaan orang lain saat mendengarnya.
1: Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi, dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mencintai tanah air

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Wah, main dulu ya.
2: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
1: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
2: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
3: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
1: Bahkan iya, Ma. Bebas.
2: Jajan aja masih minta. Belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
1: Mama, jangan, Ma. Jangan.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suasana pandangan pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Badan Amil Zakat Nasional donasikan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur salah satu alokasi bantuan keuangan khusus BKK 2026. Sekda Kota Bukit Tinggi Risma Hadi menyampaikan bantuan untuk masyarakat NTT merupakan salah satu bentuk kepedulian dan duka mendalam masyarakat Bukit Tinggi. Bantuan awal berupa donasi dan dihimpun dari aparatur sipil negara Kota Bukit Tinggi, sedekah masyarakat melalui Basnas, sarato dukungan BUMD, BPRS, Jam Gadang, PDAM dan Jopang Nagari alat takumpuah sebesar Rp70 juta. Bantuan tersebut diserahkan Kapado Kabupaten Nagiko yang termasuk daerah dengan kerusakan cukup parah dan secara simbolis diserahkan melalui dalam jaringan ke pemerintah daerah di NTT. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Agam memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bagizi gratis sesudah terjadinya dua kasus keracunan melando penerima manfaat di daerah tersebut. Sekretaris Daerah Agam Muhammad Lufi AR mengatakan, saat kini kota dapat 35 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dan alamat operasi di Kabupaten Agam dan satu SPPG wajib memenuhi persyaratan sebelum beroperasi dan pelaksanaannya taruh dikoordinasikan, dibina, serta diawasi melalui Satgas MBG. Dikatakan pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen memperkuat pengawasan, koordinasi dan komunikasi bersama seluruh pihak supaya program ku berjalan efektif serta memenuhi standar keamanan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kebudayaan Minangkabau sangat kaya dengan berbagai instrumen musik. Karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itulah mbak moderasi.
2: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Olahraga bukan hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tapi juga dapat membantu mengatasi depresi ataupun perasaan cemas. Mungkin saat kondisi ini terjadi, olahraga jadi pilihan terakhir yang ingin Anda lakukan. Tapi melakukan olahraga atas dasar motivasi diri sendiri bisa membuat perubahan besar. Melakukan olahraga teratur akan membantu melepas hormon endorfin atau senyawa kimia otak yang bisa meningkatkan suasana hati. Olahraga juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang sering muncul saat cemas dan depresi. Olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang lain, dan mengurangi risiko munculnya depresi atau cemas yang berlebihan.

0: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini, Indonesia sedang langkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan ekonomi dari desa, kita wujudkan keadilan yang merata. Dari kita, oleh kita, untuk bangsa. Mari kawal bersama, demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
1: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sana pandangan, balik ke itokah informasi dari RRI.co.id. Basarnas mengungkap alunado penambahan jumlah korban kapal Virgo Transport 8 nan berhasil dievakuasi. Basarnas kini ku mau payo mangke bangkai kapal tersebut. Hingga kapatang korban nan berhasil dievakuasi masih berjumlah 100 yang pek balik urang. Sebanyak 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan kapal Lawi di Jawa Tasabwe. Dan diungkapkan Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama Yudi Bramantio Nursasongko dalam keterangan persnya, basonyo pihaknya kini akan melanjutkan operasi evakuasi berdasarkan arahan dari pimpinan yakni mangke dan membalik bangkai kapal. Beliau menerangkan rencana penarikan kapal akan dilakukan ke lokasi tadake di titik kejadian sehingga

0: satu tradisi tahunan masyarakat Pariaman merupakan bagian dari memperingati Asyura wafatnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Husain bin Ali pada pertempuran Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun ke-61 dari kalender Islam. Tabuk sendiri terbuat dari bambu, rotan, dan kertas yang menyerupai seekor kuda bersayap dengan kepala wanita dinamakan dengan Burak. Di punggungnya terdapat sebuah kotak kayu yang dipercaya masyarakat sekitar berisi potongan jenazah Husain diterbangkan ke langit oleh Burak. Berdasarkan kisah inilah, setiap tahun masyarakat Pariaman membuat replika Burak. Adapun rangkaian tradisi tabui terdiri dari 7 tahapan ritual. Prosesi pertama mengambil tanah dilangsungkan pada 1 Muharram, menebang batang pisang pada hari ke-5 Muharram, matam pada hari ke-7, dan dilanjutkan dengan mengarak jari-jari pada malam hari. Pada keesokan harinya dilangsungkan ritual mengarak saroban, sedangkan untuk acara puncak digelar pada 10 Muharram dilakukan ritual tabui nanya angke dan dilanjutkan dengan hoyak tabui. Sebagai ritual penutup menjelang maghrib, tabui setinggi 12 meter ini diarak menuju pantai dan dilarungkan ke laut.
1: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik. Di Aceh, kue sepet. Di Jawa disebut dengan opak gambir. Dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
2: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
3: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
2: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau Lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
3: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
2: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
3: Iya, sama-sama Pak Aga.
2: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
5: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat,
1: orang kepenak. Dimana-mana tempe enak. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Secara pandangan, pemerintah pusat membangun semua bor untuk rumah sakit umum pusat RSUPM Jamil Padang demi memperkuat ketersediaan yang berhasil bagi rumah sakit rujukan tersebut. PLT Kapalo Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera Limo Padang Reski Wasyudi mengatakan proses pengeboran madoi kondisi tanah dan cukup menantang karena kondisi tanah dan akhirnya sumber air tersebut berhasil dihadirkan. Pihaknya baharo pembangunan semua bor berkat dukungan pemerintah pusat dapat mendukung kebutuhan rumah sakit tarado air barasia. RSUPM Jamil Padang memang membutuhkan tambahan sumber air yang baru sebab sabalunya demi menutupi kebutuhan operasional rumah sakit tapaso memasok air hingga 24 unit muoto tangki dalam sehari. Informasi selanjutnya, kuartir cabang Kuarcap 037 Balai Gerakan Pramuka Kabupaten Pasaman Barat Bakarajo Samu Jo Basarnas Pos Pencarian Jo Pertolongan memperkuat kapasitas penangguhan bencana sekaligus membantu satuan karya SAR. Ketua Kuarcap 037 Balai Pasaman Barat Risnawanto mengatakan Karajo Samu Tasabi dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang penyelenggaraan pencarian dan pertolongan syarat pembentukan SAKASAR di Aula Kantor Basarnas Pos Pencarian dan Pertolongan Pasaman. Beliau mengatakan Karajo Samu Tasabui menjadi bagian dari penguatan peran gerakan pramuka dalam pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang penanggulangan bencana. Menurutnya, peran tasabui sajalan jo tugas Basarnas dalam pencarian dan pertolongan sehingga diperlukan kolaborasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan sarato kemampuan madoi kondisi darurat.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Karakaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karakaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karakaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karakaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni kara dan kaliang. Kata kara merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata kaliang atau keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama Karakaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Mesebu sararaku, napa karya balik?
7: Oras dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Dan jangan rindu.
11: Kenapa?
10: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
12: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler, Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin?

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusa Pandanga, berikut kita ke informasi masih dari rri.co.id. Komisioner KPAI Subklaster Pelindungan Anak di Ruang Digital Kawian mengungkapkan kekerasan digital masih menjadi ancaman serius untuk anak. Menurutnya, bantuan kekerasan tasabui mencakup perundungan cyber, grooming, eksploitasi seksual, pornografi, penipuan, kemudian judi, radikalisme, dan juga terorisme daring. KPAI mencatat ruang digital kini kok menjadi salah satu ruang dan berpotensi mengancam keselamatan fisik ataupun psikologis anak di Indonesia. Kawian menekankan perlindungan anak membutuhkan keterlibatan platform digital, pemerintah, orang tua, dan masyarakat melalui pengawasan berkelanjutan. Dan diungkapkan pemerintah paralu mampakue regulasi dan juga mendesak platform digital, termasuk media sosial dan game daring, mematuhi aturan ketat untuk melindungi anak. PP Tunas juga mewajibkan platform memastikan layanan digital aman sekaligus mage edukasi kepada orang tua mengenai berbagai resiko. Kawian Bapandangan Komdigi paralu bertindak capek terhadap laporan, termasuk segera memblokir atau menurunkan konten babayu untuk anak. Menurutnya penanganan tidak seharusnya menunggu sebuah kasus menjadi viral sebelum pemerintah mengambil tindakan. Kawian juga mendorong pembatasan penggunaan telepon genggam di sekolah sebagai upaya memperkuat interaksi dan juga aktivitas fisik anak. Beliau menekankan pentingnya literasi digital untuk orang tua dan anak untuk mengenali modus operandi pelaku di balik layar gawai.

0: Batik Tanah Lie merupakan batik khas Minangkabau. Dibuat dengan menggunakan pewarna alami dan memanfaatkan tanah liat sebagai bahan bakunya. Batik Tanah Lie juga menggunakan motif yang unik menggambarkan daerah di Minangkabau. Corak yang digunakan diantaranya jam gadang, rumah gadang, tari piring, kerbau pedati, malin kundang, dan lain sebagainya. Batik Tanah Lie juga dikenal sebagai batik yang ramah lingkungan, yaitu dengan memakai pewarna alami yang tidak mudah pudar. Untuk mendapatkan warna hitam, diambil dari kulit jengkol, warna kuning dari kunyit, getah gambir untuk warna oranye, warna merah tua dari kulit rambutan, sedangkan kulit manggis dapat menghasilkan warna ungu.
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
2: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, Ma. Warnanya bagus kan, Ma?
2: Bagus. Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup,

Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk, ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Raja Tigoselo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa beita banosa sih sarateun.
3: Jadi astuni ragam leman nanging tetap mesekian Indonesia.
4: Di masa belainan lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Kekecewaan termasuk momen pahit yang kerap bikin orang patah semangat. Terkadang hal itu bahkan membuat kita sampai terpuruk dalam menyikapi kekecewaan tersebut. Ada beberapa hal yang akan dirasakan setelah berhasil bangkit dari kekecewaan. Di antaranya, pertama, rasa kepercayaan diri meningkat. Bangkit dari kekecewaan tentu butuh perjuangan. Terkadang, kita merasa lemah dan mustahil melewati masa-masa tersebut. Padahal, berhasil bangkit dari kekecewaan menjadi kebanggaan tersendiri. Kedua, hati terasa lebih lapang. Mampu bangkit dari kekecewaan juga membawa dampak positif. Hati terasa lebih lapang dalam menjalani hidup. Kita juga tidak mudah gelisah, apalagi tertekan, menyikapi setiap permasalahan yang datang. Ketiga, lebih bijaksana dalam berpikir. Kebijaksanaan berpikir termasuk salah satu sisi positif yang dirasakan setelah kita berhasil bangkit dari kekecewaan. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga. Saat mengalami kejadian serupa, kita tidak gegabah lagi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Seseorang yang bisa bangkit dari rasa kecewa lebih tangguh dalam menghadapi

0: menghadapi permasalahan. Kita tidak gampang menyerah walau terpojok dalam situasi yang tidak diharapkan. Dan terakhir, jadi bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Jangan ragu untuk bangkit dan menjalani hidup dengan baik. Seseorang yang mampu bangkit dari kekecewaan juga bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Kita tahu betul cara mendukung diri sendiri agar tetap tegar menjalani kehidupan.
1: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan, balik ke kita informasi dari RRI.co.id. Kementerian Luar Negeri Kemlu menegaskan pemerintah tidak menerima nota protes resmi dari negara tetangga. Sore keberatan tersebut sebelumnya dikaitkan jauh persoalan kabui esok akibat kebakaran hutan Jolahan. Pemerintah memastikan situasi diplomasi jo seluruh negara di kawasan hingga saat kini ko tetap berjalan secara kondusif. Indonesia justru menyampaikan apresiasi atas bantuan solidaritas negara tetangga di tengah penanganan situasi bencana karhutla. Yvonne Mawengkang, selaku juru bicara 1 Kemlu RI, berbicara di Ruang Palapa, Jakarta, Kamis Kapatang, bahasanya penanganan karhutla kini ko taruh diintensifkan secara lintas sektor bersama pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Juru bicara 2 Kemlu Republik Indonesia, Nabil Mulacela, turut magia penjelasan tambahan mengenai penanganan tersabui pada kesempatan yang sama. Pemerintah Indonesia indak tinggal diam melalui langkah penegakan hukum, sarato operasi pemadaman kebakaran secara ekstensif di lapangan. Nabil menjalankan koordinasi diplomasi jusang lurah negara di kawasan tarui berjalan intensif guna menangani kabui asok. Association of Southeast Asian Nation ASEAN telah menetapkan status darurat alert level 3 sejak 26 Agustus 2026. Mekanisme status darurat tersebut mewajibkan seluruh negara anggota ASEAN untuk menyampaikan laporan harian secara berkala. Laporan mencakup data titik panas, kemudian trajektori angin, sarato pemetaan ASO untuk focal point sekretariat ASEAN.

0: Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Panaga upayo mempakwe pengawasan jo koordinasi saingo pelaksanaan MBG di Kabupaten Agam bajalan sesuai ketentuan, aman dan magia manfaat bagi masyarakat. Ombudsman melakukan evaluasi pemerintah Kabupaten Agam dan salurua SPPG yang ada di daerah tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan, Ombudsman sedang mengumpulkan informasi dan melakukan investigasi untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur pelaksanaan MBG. Pemeriksaan meliputi penerapan petunjuk teknis pada seluruh tahapan, mulai dari pengolahan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat, termasuk penanganan dan respon terhadap kejadian luar biasa atau keracunan makanan. Hasil investigasi akan menjadi bahan evaluasi untuk SPPG memperbaiki pelaksanaan program serta meminimalkan resiko kejadian serupa. Informasi selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum Jawa Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan pembangunan jalan menggunakan transfer ke daerah untuk memperlancar akses di daerah tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jawa Penataan Ruang PUPR Pasaman Barat Bambang Sumarsoro mengatakan, ada ampe paket pekerjaan jalan jo nilai ampe puluhan miliar rupiah rabia. Menurutnya kegiatan pembangunan jalan tu juo didampingi dan dikawal dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dalam upaya percepatan dan kepatuhan pelaksanaan dalam bakarejo. Pihaknya dalam kegiatan pembangunan jalan tu selalu mengingatkan pelaksanaan supaya dalam pembangunannya sesuai jo spesifikasi yang ada dalam dokumen kontrak.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, berikut kita ke informasi Lama Taraso. Dan itu sebuah kuliner tradisional yang berasal dari Purworejo, namanya krasikan. Nah, jenang krasikan merupakan makanan khas Purworejo, berbeda jo jenang pada umumnya. Jenang dalam bahasa Jawa mempunyai arti bubu, namun jenang yang ceko indak bawantok bubu, melainkan mirip serupa dodol dengan tekstur nan lebih labiah lembut. Kemudian jenang krasikan ko tabuik dari bahan utama barekatan, gulo merah dan tambahan santan, sanato seketek garam membuat krasikan begitu nikmat. Teksturnya yang lembut membuat kudapan yang ceko terasa serupa lumer saat beradu di mulut kita. Rasa mani yang ada di jenang krasikan indak membuat kita jadi taraso baayo, ndak lama di kerongkongan dasar pandangan. Makan untuk penggemar dodol, mencoba jenang krasikan menjadi pilihan yang menarik sarato menyenangkan. Biasanya jenang krasikan dijual jo potongan-potongan ketek dibungkai plastik tipis dan potongan ketek tasabui dikemas ke dalam sebuah wadah. Harago kudapan ko jual relatif tak jangkau. Biasanya jenang krasikan dijual dengan harago Rp20.000 hingga ampe Rp10.000 tergantung gadang keteknya jenang tasabui sarato tingkek ketebalannya. Menariknya adalah memasuki musim lebaran, jenang krasikan banyak dijajakan pedagang makanan ketek. Kudapan kasko menjadi salah satu makanan nan aco disajikan saat berkumpul bersama keluarga katiko lebaran. Untuk mendapatkan jenang krasikan, indaklah sulit kudapanku dapat ditemukan di pusat oleh-oleh ataupun pasar tradisional di kawasan Jawa Tengah dan juga Jogja. Kudapanku menjadi salah satu oleh-oleh nan acok di Bali dek para wisatawan dan untuk kerabat nan ado di kampung halaman. Baiklah, kita ke informasi lainnya di sana Padang, tetap bersama Prampe RRI Padang.

Rinua merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti palai rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Alah, pulang pulu sama awak dari Makkah.
3: Alhamdulillah.
4: Pia, oh ya Pia, apa mak kalau nama lupa ko ha? Kawanan nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah ha?
2: Jadi Makkah money changer wak yo.
3: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo di upiak, mak. Adik capek banap, mak. Manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bagai, ya, mak. Dulu pulang haji, mak.
3: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang urang, Pia. Awak urang Indonesia. Tu bangga awak je rupiah.
4: Kalau ndak awak, nan bangga jo rupiah ko ngasial.
2: Iyo tulu tu mak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Bagi sebagian besar orang, menyesap kopi, apalagi kopi berkualitas tinggi, adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan. Di Sumatera Barat, ada satu kopi yang terbilang unik, yakni kopi kawa daun, yang oleh orang Minang disebut juga aye kawa atau air kawa. Kopi ini bukan dibuat dari ekstrak biji kopi seperti minuman kopi lazimnya, melainkan dibuat menggunakan daun kopi. Setelah diambil daunnya yang tidak muda namun juga belum tua, daun kopi ini disangrai di perapian lebih kurang 12 jam. Kemudian baru diracik seperti teh dan direbus. Ada kisah menarik yang beredar di masyarakat lokal di balik kehadiran kopi kawa daun ini. Konon, kopi kawa daun ini muncul akibat adanya tanaman paksa oleh penjajah Belanda di Sumatera Barat dan pungutan pajak sebesar 20%. Kala itu Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki perkebunan kopi yang cukup luas. Kopi yang ditanam dan dipanen masyarakat semuanya harus dijual ke kaki tangan Belanda yang berada di kampung-kampung, sehingga tidak ada lagi biji kopi yang tersisa di rumah-rumah penduduk. Karenanya keinginan masyarakat saat itu untuk menikmati secangkir kopi harus dipendam. Namun akhirnya mereka menemukan cara untuk bisa merasakan minuman kopi dengan meracik daun kopi sebagaimana meracik daun teh. Seiring waktu, minuman kopi dan racikan daunnya itu membudaya di tengah masyarakat dan terus berlangsung hingga saat ini, yang dikenal dengan nama aye kawa atau minuman kopi kawa daun. Sebagaimana diungkapkan Ali Usman, seorang pedagang kopi kawa daun di Nagari Pariangan Tanah Datar, negeri tertua di Minangkabau.
1: Sejarahnya kalau di Minang ini bukan di Pariangan aja, seluruh Minang. Masyarakat Minang tahu dengan kawah daun ini. Tapi kalau mendengar berita dari nenek-nenek kita dapat minum kawah daun kopi. Sebab dia waktu zaman Belanda, nenek-nenek kita usaha kopi buahnya dibawa ke Belanda. Jadi nenek-nenek kita hanya dapat daunnya lah yang dapat dia disengarai dengan api.
0: Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kebiasaan meminum kopi kawa daun orang Minang ini bukan dilatar belakangi oleh peristiwa tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda. Pendapat ini menyebutkan bahwa jauh sebelum Belanda masuk, orang Minangkabau sudah mengenal kopi kawa daun atau kawa sebagai minuman. Mereka sejak awal memang tidak mengkonsumsi biji kopi untuk minuman. Biji kopi sendiri mulai dikenal ketika akhir abad ke-18, sejak saudagar Amerika datang membeli biji kopi. Saat inilah, orang Minangkabau baru menyadari biji kopi bernilai tinggi daripada yang mereka kenal sebelumnya. Hal ini menampik anggapan bahwa kopi mulai ditanam di Sumatera Barat sejak Belanda datang ke daerah ini. Selain itu, sebelum kedatangan Belanda, kopi telah tumbuh subur di pedalaman. Sementara itu Belanda pada awal abad ke-19 belum berhasil masuk ke pedalaman Minangkabau, sehingga tanam paksa kopi tidak bisa disebut sebagai cikal bakal lahirnya kebiasaan minum kopi kawa daun di Minangkabau. Meski sejarah seputar kawa daun ini masih simpang siur, minuman khas orang Minangkabau ini telah menjelma menjadi salah satu kuliner yang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain daya tarik bahan dan pengolahannya serta nilai historisnya, keunikan lainnya adalah kawa daun memiliki bentuk seperti minuman teh, namun dengan rasa dan aroma kopi. Terkadang ada sebagian orang yang tak begitu menyukai rasa original. Menambahkan susu kental, dua-duanya sama nikmatnya, tergantung selera masing-masing. Ada lagi keunikan lainnya, yakni wadah yang digunakan dalam menyajikannya. Jika minuman lain umumnya disajikan dengan menggunakan gelas atau cangkir, air kawa daun diminum dengan menggunakan batok kelapa yang dibelah dua, dikikis hingga licin dan bersih, atau dalam bahasa Minangkabau dinamakan tamburuang. Dari segi kesehatan, berbagai penelitian menyebutkan bahwa daun kopi memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi daripada teh hitam dan teh hijau. Bahkan, kandungan mangiferin di dalamnya bermanfaat sebagai antiinflamasi sehingga dapat mengurangi resiko diabetes, kolesterol darah, hipertensi, dan penyakit lainnya. Tidak mengherankan jika banyak wisatawan yang datang khusus untuk merasakan sensasi minum kopi kawah daun ini. Dan wajar juga kalau kopi kawah daun dinobatkan menjadi minuman terfavorit kedua pada tahun 2018 dan akan diupayakan menjadi warisan budaya seperti terungkap dalam sebuah perbincangan dengan Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Everison.
2: Ya, sudah dihargai juga sebagai minuman tradisional terpopuler pada tahun 2018. Kita akan berusaha berkolaborasi bersama dengan Dinas Kebudayaan. Kalau bisa kita usulkan sebagai warisan.
0: Seiring waktu, kopi kawah daun semakin dikenal sebagai minuman khas Sumatera Barat. Minuman ini sudah banyak dijual di sepanjang jalan atau tempat-tempat wisata di Tanah Datar, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh, serta daerah-daerah lainnya, terutama daerah Dare, wilayah dataran tinggi Sumatera Barat. Anda ingin merasakan bagaimana sensasi menyeruput semangkuk kopi kawah daun panas, sambil menikmati keindahan panorama alam yang terbentang, diselimuti udara sejuk dan melenakan? Silakan datang ke Pariangan Tanah Datar, Sumatera Barat. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Lala, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
1: Iya.
0: Itu loh programnya Bank Nagari.
1: Udah tahu.
0: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha. Kok gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
1: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
0: Iya ya.
2: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Adek, ambilin remote itu dong.
5: Minta tolong kakak.
4: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
5: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
4: Iya, terima kasih ya dek.
6: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
4: Mama.
6: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun

0: kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi Ma, Ade mau minta maaf sama Mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru Mama.
2: Astaga, Ade.
1: Maafkan Ade ya, Ma.
2: Iya deh, Mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
4: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
5: Eh, apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
4: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadih namanya.
5: Hah? Masak? Sini-sini, biar aku cobain.
4: Gimana?
5: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
4: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
5: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
4: Ya elah, kumat lagi dia.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
6: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera.

0: Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong. Pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
2: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah, urusan Tuhan.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Usaha pandangan pemerintah Kota Sualunto melestarikan penganan tradisional Lameng Tungke yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia melalui edukasi lewat kegiatan baraja memasak makanan tradisional. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Sualunto, Kemala Jeffrey, mengatakan keterlibatan perempuan dalam kegiatan tasabuh diharapkan dapat mempalwe pengenalan Lameng Tungke sekaligus menarikkan pengetahuan pembuatannya kepada generasi berikutnya. Beliau menjalankan Lameng Tungke merupakan warisan budaya tak benda Indonesia yang berasal dari Sualunto dan ala ditetapkan di Kementerian Kebudayaan. Kegiatan edukasi dan praktek memasak tasabuh menjadi bagian dari upaya pelestarian, pendidikan, jo promosi warisan budaya daerah melalui pengenalan lam suang terhadap pengetahuan dan proses pembuatannya. Informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Padang merangani sebanyak 1.200 kasus keluhan infeksi saluran pernafasan akut setiap hari dari total 2.400 kunjungan ke seluruh puskesmas di Kota Padang di tengah kondisi udara tidak sehat dan akibat kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan keluhan ISPA menjadi salah satu gangguan kesehatan dan perlu diwaspadi masyarakat ketika kualitas udara berada dalam kondisi tidak sehat. Beliau menjalankan gangguan kesehatan akibat kualitas udara perlu menjadi perhatian bersama, terutama ketika masyarakat masih beraktivitas di tengah kondisi udara yang kurang baik. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, Dinkes Kota Padang telah menerbitkan surat edaran mitigasi dan ditandatangani Wali Kota Padang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Fakta ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak

0: Dan yang terakhir, 27.000 batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27.000 batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Jangan parkir di bahu jalan dong.
2: Saya kan cuma sebentar, Mas. Mobil saya!
1: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

From PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Salam pandangan, kita katip UMKM. Siang hari gini kok, salam pandangan, iko tentang cara menghitung harga jual dengan benar supaya indak sekedar ramai pembeli. Jadi menentukan harga jual merupakan salah satu bagian penting dalam menjalankan usaha. Dan bagi para pelaku UMKM, harga yang terlalu rendah memang bisa menarik pembeli. Tapi kalau indak dihitung dengan cermat, maka omset nanta caliak besar, alun tantu menghasilkan sebuah keuntungan. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi juga dapat membuat produk sulit bersaing di pasaran. Dek karena itu pelaku UMKM perlu menemukan harga yang mampu menutupi seluruh biaya usaha, kemudian magia keuntungan yang wajar, sekaligus tetap sesuai jo kemampuan dan persepsi para pelanggan. Nah, jadi caranya adalah mulai dengan maituang HPP atau harga pokok produksi. Itu langkah pertama. Dan HPP ko merupakan seluruh biaya dan dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk sampai produk tersebut siap untuk dijual. Kemudian untuk usaha makanan, misalnya biaya tasabu indah hanya berupa tapuang, gulo, talua, minyak, atau bahan utama lainnya. Biaya kemasan, gas, listrik, air, tenaga karajo, kemudian transportasi yang berkaitan jo produksi, hingga bahan pelengkap, itu pun perlu untuk diperhitungkan. Sebagai contoh di sana pandangnya, misalnya seorang pelaku UMKM membuat 100 kotak kue dengan biaya bahan bakunya Rp500.000, kemasan Rp100.000, gas dan listrik Rp50.000, transportasi Rp50.000, sarato tanago karajo Rp100.000. Total biaya produksi menjadi Rp800.000. Nah, dengan jumlah produksi 100 kotak, maka HPP setiap kotaknya adalah Rp800.000 dibagi 100, yakni Rp8.000 per kotak. Angko ikolan dan menjadi dasar sebelum menentukan harga jual. Jadi itu pertama harus ditentukan dulu harga pokok produksi. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai melupakan biaya indak langsung. Salah satu kesalahan dan acok terjadi adalah banyak menghitung bahan baku. Padahal dalam menjalankan usaha, terdapat biaya yang indak langsung tercaliak pada satu produk. Serupa penyusutan peralatan, biaya internet, promosi, administrasi, sewa tampe, hingga biaya transportasi. Dan indak kasaru biaya tasabuhi harus dibebankan sekaligus pada cek produk, tapi perlu dialokasikan secara wajar. Dengan baik itu, pelaku UMKM dapat mengetahui berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Nah, kemudian berikutnya di sana pandangan harus menentukan margin keuntungan. Tapi baik kok kita bahas balik sesudah yang berikut kok. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya,

0: Eh, Fira, adik kamu kenapa?
1: Dia nangis karena gak boleh main di luar sama aku, Mom.
0: Jangan gitu dong, Fir. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Di antaranya nih, anak mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, bebas berkumpul, agar anak-anak tumbuh kembangnya baik, sehingga dia bisa mencintai keluarganya, masyarakat, teman, tanah air, bangsa, serta negara.
2: Perhatikan hak dan kewajiban anak. Anak adalah penerima.

0: kedua, buka mata hati. Buka rasa kita sebagai manusia karena hukum diciptakan untuk sifat-sifat.
1: Tidak ada kabar bahagia hari ini. Surat kabar, portal berita, berbagai media seringkali menyuarakan ketidakadilan. Seorang perempuan tua mencuri singkong agar bisa makan dihukum tahunan. Seorang saksi dipukuli agar mengaku jadi tersangka pembunuhan. Anak membiarkan orang tua di penjara hanya karena warisan, atau ditelantarkan karena dianggap menyusahkan. Perundungan oleh mereka yang masih remaja marak dilakukan, bahkan hingga nyawa jadi taruhan. Kejadian yang terus berulang menghadirkan pertanyaan, berapa panjang lagi catatan kelam hilang rasa kemanusiaan yang harus ditorehkan? Berapa lama lagi yang tidak berdaya harus menjadi korban? Berapa banyak lagi berita-berita miris ini harus disiarkan? Mari introspeksi diri. Berapa lama lagi kita bisa memanusiakan manusia?
2: Masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa
3: meminta sidang ke
4: sidang keempat dari banyak pihak.
5: Ini bentuk politik
6: tangkap keadilan.
7: Tidak terima dengan
8: tata terbenam. Ya.
9: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ruang PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan selama pandangnya kita lanjutkan Bali ya, tentang Caro Mai Tuang Harago Jua Dengan Batua, supaya indah terkesannya sekedar mai pembeli ya. Tadi langkah pertama adalah mulai menghitung HPP, yakni harago pokok produksi. Yang kedua, tidak boleh melupakan biaya indah langsung. Nah, yang ketiga, saya sudah menentukan HPP, kita harus menentukan margin keuntungan. Dan menentukan keuntungan dan ingin diperoleh besarnya keuntungan itu dapat berbeda tergantung jenis produk, tingkat persaingan, target pasar, risiko usaha, dan juga nilai tambah yang ditawarkan. Misalnya dosa pandangan HPP kue kota adalah 8.000 dan pelaku usaha menetapkan keuntungannya sebesar 25% dari HPP, maka keuntungan yang ditargetkan adalah 2.000 hingga harga jual dasarnya adalah 10.000 per kota. Nah, kalau serati kota tajua dengan harga 10.000, omset yang diperoleh mencapai 1 juta. Dengan total biaya produksi 800.000, tadapai salisia 200.000, sabalun memperhitungkan biaya lain dan alun dimasukkan dalam perhitungan. Itu margin keuntungan. Dan berikutnya adalah membedakan omset jo keuntungan. Itu penting karena masih banyak para pelaku UMKM dan menganggap uang yang masuk ke kas sebagai keuntungan. Padahal omset adalah total penjualan. Sedangkan keuntungan merupakan piti yang tasiso sesudah seluruh biaya usaha diperhitungkan. Kemudian kita tidak boleh menentukan harago hanya karena mengikuti para pesaing. Jadi mencari harago produk pesaing memang penting, tapi jangan langsung meniru harago para pesaing tersebut. Bisa saja pesaing mempunyai biaya bahan baku dan lebih rendah, kemudian pemasok yang berbeda, volume produksi lebih besar, atau struktur biaya yang tidak sama. Jadi pelaku UMKM sebaiknya menggunakan harago pasar sebagai salah satu bahan pertimbangan saat sudah mengetahui biaya surang. Oke, dosana pandangan dan perlu diperhatikan juga harus memperhatikan nilai produk di mata pelanggan, kemudian juga memisahkan harago untuk penjualan langsung dan digital, mengevaluasi harago secara berkala, dan jangan takut menaikkan harago kalau memang diperlukan. Oke, itu tadi beberapa tips untuk dosana pandangan tentang maituang harago jual produk kita. Dan sampai di siko kebersamaan kita dosana pandangan untuk hari kini ko hari Sabtu tanggal 9 Bale September 2026. Terima kasih yang ala stay tune dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Dan tetap bersama Perang PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRQ Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasa Kileh, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana padanya, pemerintah Indonesia melakukan screening tuberkulosis TB di 53.335 lokasi di seluruh Indonesia pada 2026 untuk mempercepat penemuan kasus jumanakan penularan penyakit itu. Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus menargetkan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia mencapai 90% pada 2026 sebagai upaya untuk menekan penularan penyakit itu. Hal itu disampaikan pada kegiatan pengabdian masyarakat untuk Indonesia sehat melalui screening tuberkulosis atau TB di Kota Padang. Dijalankan bahasanya Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 1,08 juta kasus TB, jo angko 382 kasus per 100.000 penduduk. Pada tahun 2025, sebanyak 867 kasus di Soboan sarato diobati sekitar 80%nya. Penanganan TB di Indonesia selama ko ala berjalan baik, terutama dalam pengobatan pasien yang alat diagnosis. Namun upaya untuk pencegahan terhadap orang yang melakukan kontak erat dengan pasien TB masih paralu dipakue. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sanak pandanga. Kota Padang Panjang menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang mendeklarasikan komitmen Basamo mewujudkan kelurahan berbasis jentik guna untuk memutus mata rantai penularan demam berdarah denggi atau DBD langsung dari lingkungan rumah tangga. Asisten Satu Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Padang Panjang 1 I Putu Venda menegaskan penanganan kesehatan lingkungan merupakan tanggung jawab Basamo namun meralukan aksi nyato hingga tingkat rumah tangga. Disampaikan bahasanya Padang Panjang merupakan pelopor gerakan kelurahan bebas jentik di Sumatera Barat sekaligus menjadi nan kaduo di wilayah Pulau Sumatera. Pihaknya berharap komitmen itu dapat dijalankan secara konsisten serta bisa menjadi percontohan untuk daerah lain.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRQ Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sana pandangnya sadonyo. Di hari nan mendung, bahkan ada beberapa daerah nan mungkin masih turun rintik-rintik hujan di siang hari kok. Kita sangat bersyukur alhamdulillah akhirnya hujan turun untuk mengurangi yang namanya kabui aso nan melando beberapa daerah di Indonesia termasuk awak yang ada di Kota Padang Sumatera Barat kok. Mudah-mudahan kondisinya membaik ya, sehingga aktivitas kita bisa berjalan bantuan biasanya. Di siang hari ko dan sana pandangnya bersama Ambo Micariani hingga beko pukul 8 balai waktu Indonesia Barat. Kami informasikan pula untuk umat muslim dan muslimah di daerah Kota Padang dan sekitarannya untuk ibadah sholat zuhur waktunya masuk pukul 2 balai lewat 6 balai minim waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita simak lagu nambah berikut dari Adela, Ratok Mandeh.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia.

dapat menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sebuah jembatan dapat mengabadikan kenangan. Jembatan Siti Nurbaya yang dibangun tahun 1995 dan diresmikan tahun 2002 misalnya. Jembatan yang berada di atas Sungai Batang Arau dan memiliki panjang 156 meter ini bukan hanya sebuah bangunan, tapi juga jejak cerita tentang perjuangan cinta, tentang hidup Siti Nurbaya. Menghubungkan kawasan Kota Tua Padang dengan Taman Siti Nurbaya, atau yang kita kenal dengan nama Gunung Padang, Jembatan Siti Nurbaya mengingatkan kembali bahwa dalam cerita, hubungannya boleh saja tidak direstui. Namun jembatannya kini menghubungkan masa lalu dan masa kini, sehingga ia tetap hidup dalam ingatan masyarakatnya. Cerita tentang hidup Siti Nurbaya masih hidup sampai sekarang. Bersama lampu-lampu di sepanjang jembatan, jagung bakar yang dijajakan, juga banyak kegiatan yang dijadikan penghidupan.
1: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
2: Widih, keren amat, si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
1: Hey. Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
2: Masa sih?
1: Masa gak pula bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
3: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.

Prom Paterere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya pukul 12:45 mini waktu Indonesia Barat. Di Sudirman 2 Bale, iko hujannya ala mulai labek Bali ya. Bahkan kayaknya hujan kok merata di kota Padang. Selalu kita bersyukur atas kondisi kuapola yang menghujan paling ditunggu-tunggu saat cuaca kabui karena lah mulai agak manipi rasonyo yang namanya kabui asok kodon sana padanya. Selain itu di tengah hujan jangan lupa membaca doa Allahumma sayyiban nafian. Mudah-mudahan dan sana jangan lupa banyak doa apa hajat dan kita panjatkan termasuk salah satunya pai jo hilang yang namanya kabui kodon sana itu bisa diijabah dari Allah Subhanahu wa taala karena hujan merupakan nikmat Allah yang magia kehidupan untuk manusia, hewan serta tumbuhan, seluruh makhluk hidup dan ada di bumi ko. Ketika hujan turun hendaknya memang mampa banyak rasa syukur kepada Allah. Dan pastinya dan sana padanya beko ada berbagi informasi pulo bersama Mbo Miceriani untuk kesempatan siang hari ko hingga pukul 8 bale waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu nomor ikut dulu dan sana dari Risti Novela, Sakit Jodenai, Sanan Jeurang.

atau pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu.
4: Kamu adalah pendengar yang baik.
3: Aku tidak pernah meragukanmu.
4: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
3: Kamu membuatku merasa lebih baik.
4: Aku suka berbicara dengan kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gensana Pandaga. Kelompok anak berkebutuhan khusus ABK Mandiri Sawalunto mengembangkan usaha budidaya madu galo-galo sebagai kegiatan produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi anggota sekaligus untuk membuka peluang usaha baru berbasis potensi daerah Satampe. Ketua Kelompok ABK Mandiri Sawalunto, Delvia Chandra, mengatakan kelompok itu awalnya dibantu sekitar 2 hingga 3 orang tua ABK sebagai wadah silaturahmi saling beraja jemangwekan sampai kini berjumlah 5 balai anak. Menurut Delvia, kekhawatiran terhadap masa depan ABK nan alun mampu mengurus diri secara mandiri, sarato alun punya kegiatan produktif menjadi salah satu alasan kelompok mengembangkan kegiatan kewirausahaan. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
2: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya, baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
1: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
2: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
1: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Pangainan, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia selalu profesional, inovatif, dan terus menjadi radio kebanggaan bangsa, menghadirkan suara Indonesia yang terpercaya serta mampu menjangkau dan menginspirasi seluruh masyarakat hingga pelosok negeri. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Padang.

0: payung merupakan buah karya dan warisan dari nenek moyang Minangkabau. Pada zaman tempo dulu, tari payung ditampilkan dalam acara-acara adat, menceritakan sebuah drama tentang kisah cinta remaja sampai akhirnya menuju ke pelaminan. Tari ini dibawakan oleh muda-mudi berpasang-pasangan. Laki-lakinya memegang payung, melambangkan sikap kekasih yang selalu melindungi pujaan hatinya. Sedangkan sang gadis mengikatkan selendang ke leher pasangannya sebagai tanda persetujuan menerima janji suci menuju pelaminan. Dua elemen penting yang mengiringi tari payung yaitu, pertama adalah alat musik tradisional yaitu rebana, gendang, akordeon, dan gamelan. Elemen kedua adalah musik dengan lagu Babendi-bendi ka Sungai Tanah.
1: Kawan nih, kau mau coba obat ini ke tarada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
1: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Ah, iyo kak.
2: Iyo.
1: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Rambut adalah mahkota wanita dan mungkin begitu juga bagi pria. Sebab gaya rambut bisa menentukan penampilan seseorang secara keseluruhan. Menjadi salah satu bagian tubuh yang menentukan estetika, rambut ternyata punya banyak keunikan. Berikut ini, fakta-fakta mengejutkan tentang rambut manusia. Dikutip dari Stylecaster, rambut sebagian besar terbuat dari keratin, yakni protein yang juga ditemukan pada tanduk, cakar, kuku, bulu, dan paruh hewan. Rambut menyimpan banyak informasi tentang segalanya pada tubuh manusia, seperti zat apa yang terdapat pada pembuluh darah, termasuk obat-obatan. Hal ini menjadikan rambut sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang umum digunakan kepolisian dalam pemeriksaan forensik pada beberapa kasus kriminal. Setiap untaian rambut bisa mengangkat beban hingga 100 gram. Jika ada 100.000 hingga 150.000 helai rambut yang tumbuh di kepala, maka rambut bisa menarik beban mencapai 10 ton atau seberat 2 ekor gajah. Fakta menarik lainnya adalah, saat satu helai rambut rontok, akan langsung digantikan dengan rambut lainnya yang tumbuh dari dalam akar. Sekitar 80% rambut tumbuh pada saat yang bersamaan. Meskipun terus tumbuh, tapi sebagian besar rambut yang terlihat secara kasat mata sebenarnya sudah mati. Dikutip dari Grow Gorgeous, satu-satunya bagian rambut yang hidup adalah yang masih berada di dalam folikel atau akar rambut. Begitu dia melewati folikel, maka rambut itu dianggap mati. Maka dari itu, bagian bawah rambut biasanya lebih kering dan rusak ketimbang rambut yang masih dekat dengan akar.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan hujannya masih awet sampai kini, walaupun tadi intensitasnya agak labek, kinilah mulai rintik-rintik hujan, tapi tetap membasahi bumi. Tapi tahu gak sana, kalau kironyo, hujan itu punya aroma yang khas. Ada bau segar waktu hujan tu turun di tanah nan kariang, itu berasa dari minyak tubuhan sarato, senyawa geosmin nan dilapihkan ke udara. Selain itu, dan sana pandanga yang namanya hujan, itu bantuannya kiranya indak selalu air. Hujan bisa turun dalam bantu es atau bahkan salju di beberapa daerah nan hawanya memang sangat dingin.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.
5: Dulu rumah ini ramai dengan ceritanya. Sekarang dia ada di sini, di sebelah saya. Tapi pikirannya entah kemana.

Bunda, gadget memang menawarkan dunia yang luas. Namun tanpa batasan, ia bisa merebut dunia nyata anak kita, menurunkan konsentrasi, memicu tantrum, dan menjauhkan mereka dari sosial. Saya sadar, gadget tidak bisa memeluknya saat dia sedih. Dia butuh saya, bukan layar itu. Belum terlambat, batasi screen time, perbanyak quality time. Temani mereka bermain, mengobrol, dan tumbuh bersama nyata. Yuk, batasi gadget. Kembalikan indahnya dunia anak-anak kita.

Din Sana Pandangang, Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pencinta olahraga lari, untuk ambil bagian memeriahkan ajang bergengsi Police Woman Run ke Ampek 2026 dan diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Kegiatan olahraga rekreasi kok mengusung semangat kebugaran sekaligus mendekatkan Polri ke masyarakat dan dipastikan berlangsung meriah jelatar keindahan panorama khas Kota Bukit Tinggi. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmelawati Rosya menyampaikan ajang Police Woman Run 2026 kok indahnya sekedar wadah berolahraga untuk menjaga kebugaran fisik semata, tetapi menjadi sarana untuk memperarik kebersamaan serta membangun interaksi positif antara jajaran kepolisian bersama masyarakat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Salah satu momen yang ditunggu saat HUT Kemerdekaan RI adalah pengibaran bendera merah putih saat upacara kemerdekaan yang dilakukan oleh Paskibraka dan Paskibra. Meskipun sama-sama bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih, ternyata keduanya memiliki perbedaan. Paskibraka merupakan pasukan yang bertugas mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugas utama ini diselenggarakan di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota di kantor bupati atau wali kota, provinsi di kantor gubernur, dan nasional di istana negara. Paskibraka pertama kali dicetuskan oleh Hussein Mutahar pada 1946. Pembentukan tim ini diperintah langsung oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk dari upaya kreatif memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya istilah Paskibraka berarti pasukan penggerek bendera pusaka, namun diubah menjadi pasukan pengibar bendera pusaka oleh Idik Sulaiman pada 1973. Sementara itu, Paskibra merupakan ekstrakurikuler yang membentuk karakter siswa agar menjalankan peran baik di sekolah maupun di masyarakat. Sama hal dengan Paskibra, Paskibra merupakan pasukan pengibar bendera, namun tidak bertugas sebagai pengibar bendera pusaka di tingkat kota, provinsi, dan nasional, melainkan hanya bertugas di sekolah. Selain itu, Paskibra bertugas untuk mengatur jalannya upacara bendera di setiap sekolah. Misalnya, mengatur baris berbaris, mengatur jalannya upacara bendera, termasuk menjadi petugas upacara di sekolah.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dun sana pandangnya, yang namanya ginjal itu bakal rajut tanpa henti untuk menyaring darah, membuang siso-siso metabolisme, serta menjaga keseimbangan cairan dan mineral di dalam badan. Karena fungsinya sangat paralu untuk menjaga kesehatan organ, kalau memang paralu pulo dilakukan sejak dini supaya kemampuannya tetap optimal seiring coba tambahnya umur. Cuma sayangnya dun sana pandangnya, penurunan fungsi ginjal kok acok berkembang tanpa ada gejalanan jale pada tahap awalnya. Berbagai kebiasaan sehari-hari mulai dari kurang minum sampai ke pola makanan tinggi garamnya itu bisa meningkatkan beban karajo ginjal jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Tapi tenang saja dun sana, ada hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan ginjal kok. Nah, pertama itu jangan lupa untuk memastikan tubuh kita mendapatkan ayinan cukup. Jangan lupa dun sana apalagi kondisi cuaca kalau sedang ange itu benar-benar harus paralu yang namanya 2 liter air satu hari. Jumlahku disesuaikan pulo jo kondisi tubuh. Terutama bagi orang yang rutin berolahraga atau banyak beraktivitas di lingkungan ange, itu paralu lebih dari itu. Termasuk warna urin pun itu jadi indikator dan sederhana untuk mengetahui apakah tubuh kita alat hidrasi secara tepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Nah, ini nih pesanan kamu, Ran. Soto ayam yang spesial banget. Masih panas banget. Nih, ayo dimakan. Kalau dingin nggak enak loh.
2: Aduh, Indra. Makanan yang panas itu nggak boleh dimasukin ke plastik dong, Dra. Aku nggak mau makannya. Bahaya tahu.
1: Bahaya dari mana? Makanannya nggak beracun kok. Mengada-ngada kamu, Ran.
2: Aduh, gini loh, Dra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ndra. Gitu.
1: Ya ampun, Ran, aku nggak tahu, sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
2: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom PTRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Serang Pandangan. Menjaga kadar gula darah jo tekanan darah itu supaya tetap terkendali itu baik pula untuk kesehatan atau fungsi ginjal. Diabetes atau hipertensi itu termasuk dua penyebab utama untuk kerusakan ginjal. Kadar gula darah nantari maningke itu bisa merusak pembuluh darah nan ketek di ado di ginjal. Sehingga kemampuan penyaringan darah jadi menurun secara bertahap. Tekanan darah nan tinggi itu pun magi tekanan nambah labia pada pembuluh darah tambah suak nan tadapek di dalam ginjal. Karena itu menjaga kedua kondisi itu tetap terkendali menjadi bagian yang penting dalam menjaga fungsi organ. Sarato dan sana pandanga, gunakan obat pereda nyeri secara bijak, jangan terlalu berlebihan karena obat akaba itu pasti akan merusak fungsi dari ginjal.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Loh, ini kenapa kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
3: Eh, awas bro, nanti kena.
2: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
3: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
2: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin, mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Sivitas Akademika Universitas Negeri Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Berita untuk kejayaan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sana Pandaga, urban farming atau pertanian di wilayah perkotaan yang mengoptimalkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam menjadi pilihan Pemko Padang dalam mendorong kemandirian serta ketahanan pangan keluarga. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir di Padang pagi ke Padang mengatakan, Kota Padang menjadi salah satu wilayah yang luasan areal pertaniannya tergolong ketek. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, didatangkan pasokan dari berbagai kabupaten jokota tetangga. Karena itu melalui urban farming, ketergantungan pangan bisa dikurangi. Maigus menjelaskan, kini kok ada 200 kelompok nan dibina untuk optimalisasi urban farming. Kegiatan di Mukasui mendapat dukungan berupa bantuan bibit, serta pelatihan dari berbagai pihak seperti Bank Indonesia, serta Bulog Sumatera Barat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Jamu-jamu, jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih, yuk ayo sini jamu.
2: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
1: Oh ada nih mbak, ada, masih hot banget, itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja, gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sewa warisan, ujung-ujungnya masih minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya mbak.
3: Daripada ngubungin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
1: Aduh.
3: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
2: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat kesalahan. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
1: Loh.
4: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Kawan nih, kok mau coba obat ini ke Tarada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
1: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Maaf mbak, tahu alamat ini di mana?
4: Hati-hati, jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
5: Maaf mas, kami gak tahu.
6: Mbak, sedekahnya mbak. Dari pagi belum makan mbak.
4: Jangan mudah percaya, jangan-jangan dia...
5: Ah, kelamaan. Ini pak, semoga bisa buat beli makanan ya pak.
4: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
5: Kenapa sih Ran? Waspada perlu, curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau putusin kamu.
7: Ih, apaan sih? Jangan.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dalam beberapa waktu belakangan ini, thrifting menjadi kegiatan yang marak untuk dilakukan khususnya oleh kalangan anak muda. Banyak yang mengenal bahwa thrift adalah usaha yang menjual barang-barang bekas namun masih layak pakai. Merujuk pada Kamus Urban, thrifting merupakan kegiatan berbelanja demi mendapatkan harga barang yang lebih murah dan barang yang tidak biasa seperti selera pasar saat ini. Dilansir dari katadata.co.id, thrifting diambil dari kata thrive yang berarti berkembang atau maju. Sedangkan kata-kata thrifty dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Di kalangan kaula muda, thrifting dikenal sebagai kegiatan membeli atau belanja barang bekas yang dijual lebih murah ketimbang harga pasaran. Jenis thrifting yang paling disukai oleh kebanyakan orang adalah fashion thrift. Meskipun kondisinya bekas dan mungkin tidak 100% mulus, namun kekurangan itu tak lantas mengurangi minat masyarakat untuk melakukan thrifting. Tren thrifting yang kini sudah merajalela membuat thrift shop mudah ditemukan di mana-mana. Tidak hanya di mall ataupun pasar, thrift shop bisa ditemukan di e-commerce maupun media sosial. Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabah Sakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan sana pandangnya, Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat mendukung rencana Badan Narkotika Nasional membangun unit layanan terpadu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan jauh peredaran gelap narkotika di daerah itu. Bupati Agam Beni Warlis mengatakan, keberadaan layanan terpadu sangat dibutuhkan karena persoalan peredaran narkotika masih menjadi tantangan dan harus dihadapi bersama. Pemkab Agam masih melakukan pembahasan mengenai lokasi dan dinilai memungkinkan untuk mendukung pembangunan fasilitas itu. Sejumlah alternatif lahan kadikaji diantaranya lahan ex-HGU PT Inang Sari, serta aset pemerintah daerah yang berada di kawasan Dalko, Kecamatan Tanjoraya. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Pemerintah Kota Solok balik ompak kue program Solo Go Internasional dan mengirimkan putra-putri terbaik daerah untuk melakukan dan melanjutkan pendidikan tinggi menimba ilmu serta mengikuti program magang di luar negeri. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan program Solo Go Internasional menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan serta pengalaman internasional. Ramadhani menyampaikan program Solo Go Internasional Ko berkolaborasi juo jo berbagai lembaga takai yang menyediakan beasiswa untuk pelajar di Kota Solo. Jo kolaborasi di Mukasui semakin memperluas pilihan pendidikan serta pengalaman internasional bagi generasi muda Kota Solo. Sebelumnya, pemerintah Kota Solo ala memberangkatkan 2 orang putra-putri terbaik daerah melalui program Bersama Sampurna University. Kemudian 3 orang pelajar ko pun kadi berangkatkan ke Cina jo Taiwan melalui kolaborasi JoStep International Service.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan kita melihat di Denang Dangdut, bagoyang kita. Sampai jam 5 saja bagoyangnya cukui dan sana. Kalau lebih dari itu, beko berang one. Tapi nama sinyo nak ada naka berang dan sana. Karena memang cuaca hujan hari ko membuat suasana hati menjadi lebih tadua. Apalai di situ, aduh harapan kita bahasamu supaya kabui asok ko bisa capek menghilang dari permukaan bumi kota Minang. Kota Minang, ranah Minang ko dan sana, termasuk daerah-daerah lain di Indonesia. Kini ko silakan saja di 812-41-4 atau di 08-66-09-24-0. Kita coba angkat telepon yang pertama dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Denang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu tuh, Cek?
0: Iya, Pak Nur. Apa kabar Pak Nur kok?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lagi sehat ya, Pak Nur?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehatkan. Mbak, masih turun hujan di situ, Pak Nur?
1: Masih ya, Cek. Dari jam 8 pagi tadi kan nanti-nanti dong.
0: Oh, tidak ada berhenti-berhenti. Si Koko lagi berhentinya, Santa itu mulai lihat.
1: Berhenti ya, hari ini juga kan.
0: Oh iya, batu-batuan. Yang sebenarnya berhenti total kok, iya nak, Dodona?
1: Iya.
0: Tapi ya, bersyukurlah nak, Pak Nur.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi, mudah-mudahan tidak dibatasi lagi gitu kegiatan awak harus pakai masker.
1: Tinggi aja si Koko ya?
0: Pasti sampai ke atas meja kan?
1: Sampai ke pucuk kerambi ya?
0: Sampai ke pucuk kerambi lebih tinggi dari atas meja lagi. Iyalah, Pak Nur, coba-cobaan lagu-lagu yang bisa diriku SD. Ada dua anggrek, Cikini Godang Dia. Ada Iwan, judulnya Wulan. Denias, Cintaku Tergusur. Fildan, Demi Cinta Suci. Kusambut Bahagia Eri Suzan. Pecah Seribu Maisaka. Sama Ocha Alvira, Infonemasi.
1: Nelaki-laki siapa ya?
0: Nelaki-laki Iwan, judulnya Wulan. Fildan, judulnya Demi Cinta Suci. Denny, yang mana Demi Cinta Suci?
1: Iya.
0: Ah, jadi salamnya Pak Nur.
1: Salamnya untuk Cet Pak pertama itu kan.
0: Terima kasih banyak.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezeki halal dan berkah.
0: Amin ya Allah.
1: Sudah tu keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
1: Anak jadi anak yang saleh. Mudah-mudahan menjadi abdi Quran kan.
0: Amin ya Allah.
1: Nah, sudah tu untuk Bunda Queen dalam Bunda Queen kau nak masuk. Baik berduka Bunda Queen kau bahagia.
0: Mungkin iyo Pak Nur atau mungkin beliau ke luar kota.
1: Ya, dalam mana nak masuk Bunda Queen kau?
0: Ya
1: saya kau dah masuk WA ya dojo kan.
0: Dojo masuk itulah.
1: Ya.
0: Ini kau nak
1: dia ya dojo kan. Sudah tu untuk Yulmi, untuk Diana, Ulan, jadi itu yang masa Juita, Juita Parcel sudah tua dulu. Juita dia tu kan di pas pagi mana tu Ulak Karang,
0: ya.
1: Waktu dari anu bersuara rembogan.
0: Apa tu?
1: Kecil dia tu dia nak suruh masuk tapi tarikh menengah kan.
0: Oh gitu, iya.
1: Ada dulu sualah mbo tu waktu suruh macam.
0: Oh iya, oh beliau itu Ibu Cinta namanya tu.
1: Iya
0: jadi
1: waktu besok kesihatan tembo tembo nama kan Pak Nur je. Iya cemo, Nur Tanjuang nih. Iya cemo kan.
0: Oh di situ tahunya tu ya.
1: Iya.
0: Iya ya lah. Okey lah Pak Nur. Anu siapa yang salam
1: tu untuk Angkura Jokaci. Malin Sampono dan sibuk benar kini tak bisa masuk kan. Kita beliau kan. Kepetang malam menelpon menelpon kan. Orang sedang berada Sarawak ulang tampaknya aja.
0: Oh, bantu itu.
1: Nyekirim mana tu kan? Orang sedang berserawat tu kan? Yo ramai terangkan kan?
0: Oh, bantu itu. Iya.
1: Itu kan tak bisa masuknya katanya.
0: Ah, iya dia.
1: Sudah tu putra kilo 9, Joy Manyo, Roni Ceniago, Jo Putri Sekumbang, Roni Jamba, Ajo Piala, yang dia Begindo Tommy, Begindo Aju Sidi di Priaman kan, sudah tu Ujang di ruang tu. Ah, sudah tu Pak Zainal, Sultan Mudo nyerai rambu kan. Perjalanan tu telefon jambu tu kan. Sudah tu siapa namanya nenek pelamannya kan?
0: Siapa itu?
1: Maitam Sekumbang.
0: Maitam Sekumbang. Ya, Pak Nur. Kita salam misi sadole, Pak Nur.
1: Sudah tu bujang bujang terusan Uyan Tanjung Aldi Tanjung bungkusnya sadole ce.
0: Tu Pak Nur, durasi itu pendek soalnya kalau didangdut ke Pak Nur.
1: Iya gitulah kan. Terima kasih ce.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Mudah-mudahan ce pulang ke tidak ada kendala kan.
0: Amin, amin.
1: Apapun banjir apapun lah, mudah-mudahan tidak ada kendala kan.
0: Amin, amin Pak Nur.
1: Terima kasih ce.
0: Terima kasih Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba tarimo penelponan kedua kini kodon sana pandanga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denang dangdut.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denang dangdut pegoyang kita.
0: Iyo, sama siapa cek ko?
2: Pak Ujang di Indaruang.
0: Pak Ujang di Indaruang?
2: Iya.
0: Ah, baak apa Indaruang di sore hari ko Pak Ujang?
2: Ah, Indaruang wedi goyor hujan.
0: Nonde lah, be hujannya kini to baak kini to.
2: Tidak ada reda dari cek.
0: Nak ada reda dari tadi dah ya.
2: Tidak ada reda, tak sampai malam sampai pagi. Dah hujan ke mana?
0: Tapi tak ada. Tiba barantinya hilang kabui ko sadawa.
2: Ayo,
0: amin doa kita bersama.
2: Iya,
0: Pak Ujang nama apa?
2: Yo, Pak itu adalah keadaan hari kadang buruk, kadang elok elok
0: je. Iya, betul Pak Ujang.
2: Kadang baik.
0: Iya lah Pak Ujang. Yang mana lagu Pak Ujang?
2: Iya, mana lagu itu?
0: Ah, coba cek lihat dia. Ado Denias judulnya Cintaku Tergusur, duo anggrek cikini gondang dia. Ado Iwan Wulan judulnya Eri Susan Ku Sambut Bahagia, Maisaka Pecah Seribu atau Ocha Alvira. Info nih masih.
2: Ulan aja.
0: Si Ulan sede Pak Ujang. Adi. Salamnya Pak Ujang untuk si Ato.
2: Salamnya pertama dulu ini dari Elon Musk. Lalu nak
0: amin.
2: Ya, dalamnya barisan masuk Pak Nur. Pak Nur ya dalamnya di Cangkeh
0: banyak. Oh, di Cangkeh lebih tepatnya. Jadi.
2: Ya. Dalamnya Pulau Bali Radio. Pitan Pemenan. Ini Bondoro. Emak lagi dari Pasar Genang je.
0: Iya.
2: Iya. Aduh. Ah,
0: saya ada kawan
2: saya.
0: Ah, lalu kesadualahnya saya jadi. Makasih banyak Pak Jang.
2: Iya, tidak terkena-kena namu.
0: Namu dicatat sebetulnya nak.
2: Agak pelupo.
0: Agak pelupo. Jangan kan apa, Ici pun pelupo.
2: Iya. Terima kasih Ici.
0: Sama-sama Pak Jang.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ujang penelpon kita dan kaduo dan sarap pendanga kita tadi mau siapa penelpon lain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama mama saya.
0: Ya Allah mama, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Dari pagi. Ada tukang kerja jadi nggak bisa kerja.
0: Ya. Kerjanya mana di luar lagi ya Maya?
3: Iya benar, di luar.
0: Oh, jadi langsung tuh pengerjaan tanah yang sebelah itu.
3: Iya jadi.
0: Oh, jadi.
3: Ya kan cucu mau pulang.
0: Iya.
3: Cucu mama mau pulang.
0: Langsung disambut sama ruang baru gitu ya.
3: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Mama ini mama, apa? Ini apa? Untuk lagunya mau pilihin aja deh mana itu.
0: Boleh-boleh, Ma. Nanti dipilihin ya.
3: Tapi yang lembut ya.
0: Yang lembut.
3: Okay. Karena suasana kita kan berduka ya.
0: Oh, iya, iya.
3: Ya aja. Udah senang udah dapat muncul sekarang.
0: Alhamdulillah.
3: Aduh, kok jadi gede-gedean ya?
0: Kenapa?
3: Mama kok gemar? Gak tahu kenapa. Ya Allah.
0: Mama. Enggak apa-apa. Mama udah. Tarik nafasnya ya.
3: Salam bos. Udah.
0: Iya, Mama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, mudah-mudahan baik-baik aja ya. Kenapa tadi itu mendadak sesak nafasnya? Mudah-mudahan lagi gak sendiri juga di rumah. Mama tetap tenang dan tarik nafasnya ya. Kalau udah tenang nanti minum air putih. Dan yang pastinya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu rencana pandangan, kita dengarkan lagu yang berikut ini dulu. Tetap bersama Perempat, masih ada satu segmen lagi nantinya di Dendang Dangdut hari ini.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sakabe Bu.
1: Ah, jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simpel, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Di Batu Sangkar, terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Raja Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Raja Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk, ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku. Memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Saya Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto Abadi SIK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sara Pandaga, kini kalau di segmen Nanka Duo, dan sana silakan saja diterima balik teleponnya di 812-41-4 atau di 08-66-09-24-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
1: Waalaikumsalam, Mbak Wendy.
0: Iya, Diana, Mbak Aka Banyoko.
1: Alhamdulillah,
0: lagi sehat pula Diana. Diana, kok agak sendu Diana sama jo cuaca hari kok? Hah?
1: Tidak.
0: Apa tuh kabarnya? Carito lah.
1: Carito di belakang layar.
0: Iya nak, kini beko.
1: Ya li, waktu saja.
0: Yo ajak lo carito.
1: Ajak lo carito. Yo salam bajawe saya home nang Malaysia sibuk taroi.
0: Oh ni mbak ale itu.
1: Aduh sabar.
0: Ah, sabar awak mengaji awak. Ah, beko insya
1: Allah. Kirim doa untuk arunya.
0: Ah, tuh aja lupa saudara awak dan cie itu. Supaya dapat keringan lah seluruhnya diampuni dosanya. Nah, ya amin ya Allah. Walaupun sampai kini. Walaupun sampai gini rasanya masih aduh gitu nak.
1: Iya, rasanya badi itu masih aduh gitu tanpa tidak. Sampai
0: Ya, mudah-mudahan lah tenang di situ nak. Nah, apa lagunya tuh nak?
1: Masih ada Eri Susan deh.
0: Eri Susan, lain.
1: Eri Susan telah cucutan bahari kan.
0: Jadi, salamnya untuk siapa?
1: Oh. Ada lagu Dua Anggrek. Senayan Tanah Abang.
0: Aduh, nama-nama tempe. Iya, mantap loh. Siap tadi Dua Anggrek.
1: Dua Anggrek. Senayan Tanah Abang.
0: Salam
1: itu.
0: Jadi.
1: Salam tanggil kes, mungkin kes ya. Selalu panjang umur rezekinya tetap senang untuk selama macam ya.
0: Amin.
1: Tadi ada Buzur ya, Sen.
0: Betul.
1: Ada Pak Nur. Pandu punya, salam-salam ringin ni apa? Jangan aje, waktu sedikit sam nyelanjut ni baru.
0: Beliau kok suka lupa.
1: Itulah, pandu siap pun dia terlalu balik. Pater. Aduh, tak sudah saya aje. Ada kojan cik tadi aje.
0: Aduh.
1: Ya, salam tu sudah aje.
0: Jadi.
1: Terima kasih banyak aje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Diana dan Sana Pandaga. Kita tarimu penelpon lanjut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denang dangdut. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Mice.
0: Selamat sore juga Teh Judin, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah. Mbak Mice gimana kabarnya?
0: Sama, juga sehat. Kabar cuaca di sana gimana?
2: Oh, masih panas nih Mbak Mice, belum ada hujan udah 2 bulan lebih loh.
0: Ya ampun, alhamdulillah kalau Padang udah dapat berkah dari kemarin malam sampai sekarang masih hujan.
2: Iya, alhamdulillah. Tadi sempat dapat itu juga dari sebelah gitu. Katanya ada hujan.
0: Iya, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan di sana juga sedang mendambakan turunnya hujan ya.
2: Kenapa Mbak Mice?
0: Pengennya di daerahnya Tujudin juga cepat turun hujan ya.
2: Iya, pengen semoga nanti.
0: Semoga. Oke, Dita Judin lagunya yang mana?
2: Ini dipilih Mami Cia aja karena waktunya udah mepet.
0: Oh iya, siap-siap. Kalau gitu salamnya buat siapa?
2: Mami Cia gimana kabarnya hari ini? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
2: Oke, salamnya buat semuanya aja ya. Buat

0: ini ya. Oke, kalau gitu dan sana pandangnya dua penelpon kayaknya masih bisa sempat terima satu penelpon lagi, boleh silakan saja dan sana pandangnya untuk satu penelpon terakhir kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Dendang Dangdut.
1: Bagoyang kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Wina.
0: Wina?
1: Iya.
0: Di mana Wina?
1: Di rumah.
0: Rumah Wina di mana?
1: Di rumah.
0: Oh, pokoknya di rumah aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, baiklah. Wina, ini beneran Wina?
1: Dina.
0: Oh, Dina.
1: Ya.
0: Oh iya. Rumahnya di mana sih, Din?
1: Di hatiku.
0: Di hatiku. Yang suka di hatiku tuh ada orangnya. Suaranya mirip sama Dina.
1: Iya.
0: Tapi tinggalnya di ini, di Steba satu, di Ulakarang satu. Hati-hati.
1: Tidak.
0: Oh, tidak. Oke deh. Dina.
1: Tidak salah.
0: Oh, tidak salah. Uni.
1: Ya.
0: Uni Desi.
1: Ya.
0: Ya Allah, Uni kenapa semisterius itu sih, Uni?
1: Enggak ada.
0: Uni.
1: Hai.
0: Kenapa mengirim asupan yang membuat kita itu semakin melar, Uni? Uni, besok ya. Itu. Uni, jangan bikin kita kalap begitu. Nanti semuanya pada mengembang, Uni.
1: Pingin
0: kelihatan kita lebih besar. Uni, terima kasih banyak ya. Semua penyiar RRI kayaknya bakal nyicipin itu semua.
1: Makasih,
0: Uni. Iya, Uni Desi. Uni, lagu Uni.
1: Assalamualaikum.
0: Uni, pilih lagu dulu dong, Uni.
1: Enggak bisa aja lagu.
0: Oh, ya udah kalau gitu. Oke, terima kasih banyak ya, Uni ya.
1: Sikit aja ya.
0: Mau kasih sikit, Uni.
1: Iya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Uni kita yang satu ini emang beda nih ya. Kadang di hatiku, kadang di mana gitu ya. Gak apa-apa, terbang kesana kemari. Nanti endingnya bermuara ke perempat RRI Padang ya. Terima kasih sekali lagi buat Uni. Gak mau terima kasih banyak ya, terima kasih sedikit ya. Oke, kalau gitu dan sana padangnya yang telepon kita cukupkan sampai di sini dulu. Yang WA, Bunda Queen, apa kabar Bundaku sayang? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Akhirnya tadi setelah disapa sama Pak Nur, Bunda kita yang satu ini mengeluarkan suaranya. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan sehat selalu ya Bunda. Termasuk dunsana pandangan kesadonyo. Di sore hari kau dalam keadaan sehat, begitupun di hari-hari berikutnya. Kita nikmati lagu-lagu dangdut dan Allah di susun sih ya. Tinggal kita urut saja dan maka kita putar hari kau. Dan berikutnya diminta sama Diana, kusambut bahagia, Eri Susan.

0: Dan sarapan naga, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara mencatat peningkatan penyaluran bahan bakar minyak BBM di Sumatera Barat sepanjang 2026 dibandingkan tahun dan sebelumnya. Kenaikan itu terjadi pada dua jenis BBM yaitu gasolin juga soil. Sales Area Manager Retail Sumbar Pertamina Patraniaga Regional Subagut Fakhri Rizal Hasibuan di Padang mengatakan peningkatan penyaluran BBM tahun ko cukup drastis. Menurutnya, kenaikan itu dipengaruhi sejumlah faktor yang berbeda pada masing-masing jenis BBM. Untuk gasolin, peningkatan penyaluran salah satunya dipengaruhi disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Sementara untuk gasoil, peningkatan penyaluran tidak hanya dipengaruhi disparitas harga, tetapi termasuk pula tingginya aktivitas perekonomian di Sumatera Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Ya, daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi. Dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
2: Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih, Mas?
3: Waduh, maaf ya, Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
1: Dada aja.
4: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Pate Rere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana Padang, kok mengicin tentang pariwisata di Kota Padang? Salah satunya andalannya itu idola. Yang manji idola itu adalah wisata airnya atau Pantai Yonan Indah. Mulai dari Pantai Padang, ada Pantai Ayemani, Pantai Nirwana, ada pulau-pulau Yonan Menarik Pulau, Pantai Pulau Pasumpahan, Pulau Sikuai, ada Pantai Kantor Carolina, Pantai Pasir Jamba, ada Bukit Nobita, ada Bukit Langkisau, Jo Jembatan Situ Norbaya. Nah, tidak kalah ikoniknya pun ada beberapa punan lainnya. Dan sana yang menarik ada Bukit Nobita. Waktu itu tidak terlalu lama pulon di gandrungi pulau sama orang nani mencal lihat Kota Padang dari ketinggian. Memang unik dari namanya sila unik. Lokasinya ada Kelurahan Kampung Jua. Ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan lawi. Di sawi-sawi punya pemandangan alam yang mengingatkan pada dunia kartun Doraemon. Jadi jalur pendakiannya tergolong mudah jo ramah untuk para pemula. Ada dua rute dari Kampung Jua mulai dari atau arah Pinang. Harga tiketnya murah dan sana sarago parkir ronda. Ada 3.000 sama 5.000 tuh. Jadi dari puncaknya wisatawan bisa mencari lihat panorama Kota Padang dan memukau termasuk kilauan lampu-lampu kota nan indah pada waktu malam tiba.

0: langkah-langkah penyelamatan diri yang bisa dilakukan masyarakat ketika terjadi bencana banjir. Pertama, menyimpan barang-barang penting. Simpan dokumen berharga dan barang elektronik di tempat yang lebih tinggi. Kedua, siapkan tas siaga bencana yang berisi makanan, air minum, obat-obatan, senter, dan juga dokumen penting. Ketiga, matikan fasilitas listrik dan gas. Hindari resiko korsleting atau ledakan dengan memutus aliran listrik dan gas di dalam rumah. Tenang, siaga, dan evakuasi. Jangan panik, ikuti informasi dan arahan dari pihak berwenang. Jika air mulai masuk ke dalam rumah, segera evakuasi dengan membawa tas siaga bencana.
1: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
2: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
3: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
1: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
3: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
1: Error.
3: Ya iyalah, Cok. AI emang bisa bantu mikir, tapi nggak bisa bantu ganti niat.
1: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
3: Terniat.
2: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
4: Dah, ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link ko dah. Aku dah hilang paket Iroh balik ko dah.
5: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua maroy.
4: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak niyo dah. Hilang pas branded Iroh buka. Iroh klik salah.
5: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
4: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihikun dah lah hilang piti Iroh dari gening dah.
5: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kawasan Caribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan Kawasan Caribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan 1000 rumah gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Koto Kaca, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan 1000 rumah gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan 1000 rumah gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam anugerah

0: Enggak, aku gak mau ah makannya.
1: Bahaya tahu.
2: Bahaya dari mana? Makanannya gak beracun kok. Mengada-ngada kamu, Ran.
1: Aduh, gini loh, Ndra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ndra. Gitu.
2: Ya ampun, Ran, aku nggak tahu. Sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
1: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah di mana saja berada, adapun judul atau tema ceramah kita pada kesempatan hari ini yaitu kiat untuk istiqomah dalam beramaliah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, istiqamah berasal dari bahasa Arab yang artinya istiqamah yastaqimu istiqamah. Artinya itu sikap teguh, teguh pendirian dan konsisten dalam melaksanakan tindakan. Dalam artian, istiqamah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan amal, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman kita walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Abu Bakar Siddiq ketika ditanya tentang istiqomah, beliau menjawab, istiqomah itu adalah kemurnian tauhid, tidak mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Umar bin Khattab menyampaikan istiqamah itu adalah komitmen terhadap perintah yang diperintahkan Allah dan larangan atau tidak melakukan tipu-tipu dalam beramaliah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mengatakan istiqamah itu adalah komitmen terhadap syahadat tauhid sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, secara garis besar istiqamah itu merupakan bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan secara konsisten, meskipun kebaikan itu sifatnya sederhana atau kecil, dan itu lebih dicintai Allah daripada kita berbuat baik tapi hanya sekali saja. Dalam surat Al-Zalzalah Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzaratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzaratin syarran yarah. Siapa yang melaksanakan, mengerjakan kebaikan meskipun hanya sebiji zarah, niscaya Allah akan membalasnya. Begitu pula, siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Oleh karena itu, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, tidak ada satu amalan pun yang akan luput dari balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan-amalan yang kita lakukan itu akan mendapat balasan dari Allah, apalagi kita melaksanakannya dengan istiqamah. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja berada, apa yang harus kita lakukan? Atau apa kiat kita agar kita menjadi orang yang istiqamah dalam menjalankan amaliah kita, dalam menjalankan keimanan kita dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, tiada lain adalah pasanglah niat yang kuat, niat yang teguh untuk tancapkan dalam hati kita untuk istiqamah. Niat yang kuat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih wa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha au amrah yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sungguh seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Bila dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebenaran tentang Allah dan Rasulnya. Bila ia hijrah untuk dunia atau untuk perempuan yang akan dinikahinya, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi yang pertama adalah mari kita teguhkan niat kita dalam beramal, teguhkan hati kita, bulatkan tekad kita untuk kita beramaliah meskipun hanya kecil. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita beramaliah itu istiqomah? Yang kedua adalah selalulah mengingat kematian. Karena orang yang ingat pada kematian itu berarti orang yang ingin mempersiapkan dirinya di masa yang jauh nanti, yaitu di hari akhirat nanti. Bila dia mengingat kematian, maka pandangannya terhadap dunia itu, dunia ini hanyalah sementara. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah mengatakan, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fi amwal wal aulad. Dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan berbenggah-benggahan serta berbangga-banggaan terhadap banyaknya harta dan anak. Jadi dunia ini hanyalah sementara. Jika seseorang ingat kematian dan di dalam hatinya tidak hubut dunia, maka ini akan membuat dia semakin semangat untuk istiqamah dalam beramaliah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang ketiga yang dapat kita lakukan agar kita dapat istiqamah dalam beramaliah, yaitu berdoalah kepada Allah. Mohon petunjuk kepada Allah agar kita menjadi orang yang istiqamah. Allahumma Ya mukallibal kulub, sabit kalbi ala dinik. Wahai Allah, yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah aku pada agamamu. Ini bisa kita baca di kapanpun, dimanapun, ataupun setelah sholat. Kita mohonkan berdoa setelah sholat agar kita menjadi orang yang istiqomah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang keempat, jangan lupa, mari kita belajar dari orang-orang soleh yang terdahulu. Para nabi kita sudah mencontohkan bagaimana beliau istiqamah dalam menjalankan keimanan dan keislamannya. Nabi Ayub contohnya, ditempa musibah kemiskinan dan penyakit, beliau tetap istiqamah dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keistiqamahannya, dia terus beribadah dan memohon kepada Allah, maka dia diberi gelar orang yang sabar dan istiqamah. Balasan bagi orang-orang yang istiqamah tentulah ampunan dan pahala yang sangat besar. Bahkan dalam suatu riwayat pun mengatakan, balasan bagi orang-orang yang sabar dan istiqamah inilah tak terhingga. Kaum muslimin pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang kelima yang dapat kita lakukan agar kita tetap istiqamah dalam beramaliah adalah bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena bersama orang-orang soleh kita memiliki energi untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Kita memiliki energi untuk menjauhkan hal-hal yang kurang baik atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli pendidikan mengatakan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Allah mengingatkan kita, memerintahkan kita di dalam surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kamu muslimin pencinta RRI dimanapun berada, inilah di antara kiat-kiat kita agar kita istiqamah dalam beramal. Dengan keistiqamahan kita beramal itu, maka Allah akan memberikan anugerah-anugerah, nikmat-nikmat, karunia yang tak terhingga kepada kita. Istiqamah dalam beramal itu akan memberikan kita ketenangan, kesejukan hati, dan ampunan Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, lakukanlah amalan yang dapat kamu lakukan, meskipun kecil, tapi terus menerus. Semoga Allah memberkahi kita menjadi orang-orang yang sabar dan istiqamah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya dan juga para pendengar RRI di mana saja berada. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

menyediakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tetap akan tampak makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ro 4 RRI Padang.

Dun sa napandanga. Kunjungan masyarakat ke puskesmas di Kota Padang setiap hari mencapai 2.400 kunjungan. Dari jumlah itu sebanyak 1.200 kasus keluhan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Sri Kurniayati mengatakan, keluhan ISPA menjadi salah satu gangguan kesehatan yang perlu diwaspadai masyarakat ketika kualitas udara berada dalam kondisi tidak sehat. Beliau menjelaskan gangguan kesehatan akibat kualitas udara perlu menjadi perhatian bersama, terutama ketika masyarakat masih beraktivitas di tengah kondisi udara nan kurang baik.

dan sanak pendengar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan pembangunan jalan menggunakan transfer ke daerah atau TKD untuk memperlancar akses di daerah itu. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pasaman Barat, Bambang Sumarsono, mengatakan aduh hampir paket pekerjaan jalan jo nilai hampir 6 miliar rupiah lebih. Menurutnya, kegiatan pembangunan jalan itu juga didampingi dan dikawal dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dalam upaya percepatan dan kepatuhan pelaksanaan dalam Bakarajo. Pihaknya dalam kegiatan pembangunan jalan itu selalu mengingatkan pelaksanaan agar dalam pembangunannya sesuai jo spesifikasi dan ada dalam dokumen kontrak.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempat dari Liban dengan Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam berangga di mana saja berada. Senang berada di sana malam ko bisa mengawali di sana. Coba program program hiburan serta informasi-informasi lainnya sampai pukul jam 2 balik malam ya. Yalah dun salam berangga jam 7 malam lewat 2 balik minit waktu Indonesia Barat. Kini kudu salam berangga. Dan seru biasa dun sana kita di segmen Pesona Etnis Nusantara. Dan tentunya menghadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Kudu sana sebagai tanda kita saling menghargai dalam seni dan budaya Nusantara. Kaya. Yalah dun sana padanya. Pesona Etnis Nusantara kalau dibuka aja sebuah lagu dari daerah Bengkulu Enggano berjudul Kape Yah Rayu ya. Nah dari Bengkulu kita beralih ke daerah Lombok jo lagunya Atas Kembang dari Risa Jo Ichan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Hai, aku Putu.
3: Aku Christine, sahabatnya Putu.
2: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
2: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
2: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
5: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, RRI Padang. Suara budaya semua.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ya, dan sahabat pendengar di mana saja berada, selamat malam dan terima kasih dan sahabat masih menjadikan Pro MPR di Padang menjadi kawan istirahat dan sahabat di malam minggu kok. Dan mudah-mudahan saja kehadiran kami di ruang dengar dan sahabat bisa menciptakan suasana lebih menyenangkan melewati malam istirahat dan sahabat ya. Oke, yalah dan sahabat pendengar lah kita nikmati tadi rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam pesona etnis Nusantara. Dan lah mbok kita ke jam 8 malam kini kita sedang pendengar ya. Yalah di sana sebiasa di sana sesudah kita tadi kita nikmati lagu-lagu Nusantara, kita tentunya ke wali ke hiburan-hiburan pop Minang sampai ke jam 9 malam sebelum kita melangkah ke salam bajawe di malam hari nanko. Nah, namun sebelum kita nikmati bali ya, rangkaian lagu-lagu pop Minang kau dan sana berangga. Serupa biasa, dan sana bisa simak bali ya, sebuah drama legenda. Nan malam nan kau mangke legenda dari daerah Mataram berjudul Putri Dae Laminga ya. Putri Dae Laminga itu legenda nan kau kita dengarkan bukan malam nan kau. Yalah, dua selamat pendengar, langsung saja dari Sudirman Dua Oleh Padang kami ucapkan selamat malam seluruhnya. Selamat malam minggu dan sambil menikmati drama legenda Mataram berikut ko, Putri Dae Laminga. Selamat menikmati.

0: sahabat budaya. Mangi mada kuah berbumbu. Kalimpempinga manis rasanya. Ayo kawan, kita berkunjung Kota Nan Cantik di mana-mana. Wah, kalau ngomongin pantun, Bima memang jadi andalan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tapi bukan cuma pantunnya, cerita rakyat atau legendanya pun cukup mumpuni untuk didengarkan. Salah satunya cerita berjudul Dai Laminya. Nah, sahabat budaya, cerita ini berawal dari sebuah kerajaan di zaman dahulu yang bernama Kerajaan Sanggar. Raja Kerajaan Sanggar ini memiliki seorang putri bernama Dai Laminga yang cantik jelita. Diceritakan kalau kecantikan putri tidak ada duanya, sampai-sampai masyarakat memberikan julukan Oha Rangaha Ninu Oinono.
1: Wah, putri Dai Laminga memang cantik sekali ya. Lihat-lihat, inai Oha Rangaha Ninu Oinono ya.
0: Julukan ini maksudnya, bila sang putri menelan makanan atau minuman, maka akan terlihat jelas di tenggorokannya, karena kulitnya yang putih dan bening. Wah, kalau dibandingin dengan zaman sekarang nih, mungkin secantik artis-artis ibu kota ya, beningnya sebening air mengalir. Nah, ngomong-ngomong masalah air nih, ternyata sahabat budaya, kalau menurut cerita, Putri Dai Laminga suka sekali mandi di Sori Sabu atau Sungai Sabu dekat istana, yang airnya jernih dan pemandangan yang cantik. Kalau zaman dulu, sungai masih jernih ya, masih bersih banget sahabat budaya. Jadi cenderung masyarakat memanfaatkan sungai untuk aktivitas pribadi. Nah, kalau zaman sekarang, mau mandi di sungai, wah, resikonya besar banget. Banyak yang ngintipin ya. Tapi jangan salah loh, ternyata zaman dulu juga ada tuh yang suka ngintip-mengintip. Salah satunya adalah para pangeran yang jatuh cinta dengan si putri Dai Laminga. Mereka sangat penasaran melihat kecantikan putri yang konon tersohor seantero pulau.
2: Lihat-lihat, itu dayang-dayang putri Dai Laminga. Pasti putri cantik itu sebentar lagi akan datang ke sungai ini. Patih, cepat buatkan aku persembunyian. Aku ingin melihat kecantikan putri Dai Laminga dari dekat.
0: Wah, ternyata bukan cuma satu atau dua pangeran ya sahabat budaya. Ternyata ada banyak pangeran yang datang ke sungai itu untuk melihat kecantikan putri Dai Laminga. Sampai-sampai muncul perkelahian di antara pangeran itu.
3: Apa yang kamu lakukan di tempat ini? Ini tempatku. Aku yang pertama kali menemukan tempat persembunyian ini.
2: Jangan salah, pangeran. Aku lebih dulu datang ke tempat ini. Jadi, ini adalah tempatku.
3: Kurang ajar. Berani sekali kau berbicara kasar padaku. Aku ini pangeran.
2: Aku juga pangeran.
3: Kalau begitu, kita buktikan siapa yang pantas mendapat tempat ini.
4: Apa itu? Ampun putri, sepertinya ada orang yang sedang bertengkar.
5: Bertengkar?
4: Iya.
5: Mengapa mereka bertengkar di sungai ini?
4: Ampun Tuan Putri. Tuan Putri harus segera meninggalkan sungai ini.
5: Kenapa?
4: Para pangeran dari seluruh negeri ternyata bersembunyi di balik pohon di pinggir sungai.
5: Apa yang mereka lakukan di sana?
4: Sepertinya mereka ingin melihat putri.
5: Apa? Maksud Dayang? Mereka?
4: Iya putri, tegas sekali mereka.
0: Putri Dai Laminga merasa sangat terpukul dan malu dengan kelakuan para pangeran di sungai itu. Jelas dong Putri Dai Laminga merasa sangat sedih. Kasian ya si putri. Ya memang sahabat budaya, terkadang nih kelebihan yang kita punya tidak selamanya membawa kebaikan. Salah satunya kelebihan dari putri ini. Dia punya kelebihan wajah yang cantik jelita, yang ternyata malah membawa petaka. Bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi petaka untuk kerajaannya dan masyarakatnya.
6: Bagaimana ini Paduka? Apa yang harus kita lakukan?
7: Aku pun juga bingung Permaisuri.
6: Paduka, kita sudah menyembunyikan putri kita Dai Laminga di lumbung padi agar para pangeran itu tidak mencarinya. Tapi mereka malah membuat sayembara sendiri dengan putri kita sebagai hadiahnya.
7: Aku tahu Permaisuri, dan yang aku dengar seorang pangeran telah menang dalam sayembara di Sori Sabu.
6: Apa yang harus kita lakukan, Paduka?
8: Ampun, Paduka.
7: Ada apa, Patih?
8: Pangeran dari kerajaan seberang datang untuk menghadap Paduka.
7: Ada perlu apa mereka datang?
8: Ampun, Paduka. Pangeran ini bermaksud melamar putri Dai Laminga.
7: Ya Allah, ada apa lagi ini?
9: Jeng, jeng, jeng, jeng. Dua pangeran sekaligus datang ke kerajaan Sanggar untuk melamar putri Dai Laminga. Ini jelas bahaya banget ya, sahabat budaya. Karena kedua pangeran merasa punya hak untuk melamar putri. Yang satu adalah pangeran pemenang duel di Sori Sabu. Dan yang satunya lagi, pangeran dari seberang dengan kekuatan maha dahsyat. Otomatis dong, ayahanda putri Dai Laminga bingung. Salah satu pangeran terpilih menjadi calon dari putrinya, maka akan menimbulkan perkelahian yang lebih dahsyat lagi. Dan ini jelas bisa menghancurkan kerajaan Sanggar dan menyakiti masyarakatnya.
10: Ayahanda, ibunda, aku rela menerima keputusan para petinggi kerajaan Sanggar.
6: Tapi putriku, kau harus diasingkan ke Motilahalu, sebuah danau di bekas letusan Gunung Tambora.
10: Tidak apa, ibunda. Aku akan melakukannya. Aku tidak rela melihat rakyat dan kerajaan Sanggar hancur.
6: Tapi
10: sudahlah, ibunda. Aku yakin ini memang jalanku. Restuilah anakmu ini.
6: Ya Allah, putriku. Putriku Dai Laminga, mengapa nasibmu seperti ini, nak?
9: Raja dan permaisuri kerajaan Sanggar merasa sangat sedih karena harus merelakan putrinya diasingkan ke sebuah danau bernama Motilahalu. Masyarakat kerajaan Sanggar juga sangat sedih karena mendengar putri kebanggaan mereka rela mengorbankan diri untuk mereka. Sampai pada hari yang disepakati, rakyat kerajaan Sanggar ikut mengantar putri Dai Laminga dengan tarian dan nyanyian perpisahan Inden Dua yang mendayu-dayu. Nah, sahabat budaya, tiba tengah hari di pantai Lahalo, putri Dai Laminga berdiri di atas batu bersusun tujuh dengan pakaian berwarna merah ungu. Dan dia pun berkata kepada rakyatnya,
10: "Wahai seluruh rakyatku, biarlah aku yang mengalami nasib seperti ini. Jangan kalian, kecantikan ini akan aku bawa semuanya. Seandainya kalian memiliki wajah sepertiku, maka kalian tidak akan bersifat anggun sepertiku. Dan bila seandainya kalian memiliki sifat anggun, maka kalian tidak memiliki wajah cantik. Biarlah, hanya aku saja yang membawa keduanya. Dan berpegang teguhlah kalian pada kata hikmah dan falsafah yang sudah kita yakini, yaitu norma yang baik adalah titah orang tua. Ingat itu."
9: Setelah mengucapkan nasihat kepada rakyatnya, putri Dai Laminga bersujud di kedua kaki orang tuanya dan masuk ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke danau Motilahalu. Suara tangisan putri dari dalam peti terus terdengar sampai jauh. Duh, sedih banget ya sahabat budaya. Bayangin deh, orang tuanya harus merelakan putrinya diasingkan untuk menyelamatkan kerajaannya. Dan ini sebuah pengorbanan yang sangat besar dari seorang putri untuk kerajaannya dan rakyatnya. Dan kabarnya nih sahabat budaya, sampai sekarang beberapa masyarakat masih percaya kalau putri Dai Laminga ini sering muncul di saat-saat tertentu, terutama di puncak Tambora. Wah, ceritanya menarik ya sahabat budaya, dan banyak hal positif yang ditinggalkan dari cerita ini. Salah satunya, norma yang baik adalah titah orang tua. Well, sahabat budaya, semoga cerita dari kota tepian air Bima ini bisa menjadi salah satu warisan budaya yang kita tinggalkan untuk generasi Indonesia selanjutnya. Taedangi Walindaita. Sampai berjumpa lagi. Dah.

Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat ya, dengan selamat datang lagu dari Fani Tursdila, Undangan Pencawe Janji, dengan selamat datang. Membawa kita ke jam 20 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, dan sebelumnya lah dengan dosa dengarkan legenda Mataram berjudul Putri Dayala Minya ya. Mudah-mudahan dosa tidak bisa mendapatkan poin-poin pembelajaran dari drama legenda itu, karena memang legenda kita angkat balik untuk mengambil hikmah-hikmah ataupun pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari legenda tersebut ya. Yalah, dun sana pendengar, kita akan tarui jual lagu-lagu peminang rancak bana dari perempat dari Padang dun sana sampai beko ke jam 9 malam ya. Dan jangan lupa di jam 9 kita beko ke berinteraksi balik, bahas laturahmi, beko cindan dalam salam bacawe malam nanko ya. Yalah, dun sana pendengar, kalau begitu kita tinggalkan Fani Tursdila jo Undangan Pencawe Janji, dan beralih kita ke Pinky Prananda dalam lagunya Sabateh Singgah. Selamat malam di sana, dan tetap bersama kami di Perempir di Padang 92,4 MHz.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
3: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
2: Apa?
3: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
2: Ya, enggak apa-apa.
3: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
2: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
3: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
2: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
3: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
2: Aduh, mati aku, jualanku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ke-4 RRI Padang.

hitam adalah kereta api yang berasal dari Sawalunto yang berarti paman hitam. Nama itu diberikan karena selain bentuknya berwarna hitam, juga mengeluarkan asap yang sangat pekat. Ma Hitam menjadi ikonik karena juga menggunakan mesin uap yang menjadi simbol kejayaan tambang batubara di kota Sawalunto. Digunakan untuk mengangkut batubara dari tambang Umbilin yang pada puncak kejayaannya pada tahun 1970-an bisa memproduksi lebih dari 1 juta ton batubara per tahun. Dengan membawa batubara dari kota Sawalunto, Ma Hitam menembus terowongan sepanjang 828 meter yang disebut sebagai Lubang Kalam menuju stasiun Muara Kalaban, kemudian melewati stasiun Solo. Rangkaian kereta itu kemudian menyusuri Danau Singkara untuk pergi ke stasiun Batu Tabal dengan relnya yang spesial untuk sampai ke stasiun Kayu Tanam menuju stasiun terakhir di Teluk Bayur, Kota Padang.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging. Cegah global warming.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kembali di Padang Seribu dan Sumatera Barat. Dan sebenarnya masyarakat perkota Indonesia kini kok semakin gencar mengadopsi kegiatan journaling harian demi menjaga kesehatan mental pribadi secara mandiri. Nah, aktivitas menulis catatan harian kok kini telah bertransformasi menjadi gaya hidup dan sangat populer di kalangan anak muda. Nah, dun sabranga penulis dapat menerapkan berbagai macam metode menarik serupa bullet journaling atau buco ya, maupun gratitude journaling sesuai juga kebutuhan emosional masing-masing. Setiap metode penulisan menyajikan manfaat unik mulai dari pengaturan jadwal harian hingga peningkatan rasa syukur secara berkala

sederhana menggunakan buku tulis biasa atau pena standar. Para penggiat journaling pemula hanya perlu konsisten meluangkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit setiap hari tanpa terputus. Setiap penulis harian tidak perlu menuntut kesempurnaan tampilan estetika halaman jurnal karena fokus utamanya terletak pada refleksi emosi. Nah, buku jurnal pribadi merupakan sebuah ruang aman untuk mengekspresikan seluruh pikiran tanpa perlu merasa takut dinilai orang lain. Aktivitas journaling menjadi investasi jangka panjang dan sangat berguna bagi perkembangan potensi diri serta kestabilan emosi masyarakat modern. Setiap lembaran tulisan mampu memberikan ketenangan pikiran sekaligus membantu seseorang dalam mengevaluasi seluruh pencapaian harian hidup mereka sendiri. Yalah, informasi terima kita ke jam 20.51 menit waktu Indonesia Barat dan 9 menit lagi dan sebenarnya kita akan beralih ke Salam Bajawe. Untuk itu tetap bersama kami di Prampir di Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat dari Padang Surabaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di mana saja berada. Baik nan di Kota Padang ataupun nan berada di luar Kota Padang dan di perantauan pun ya. Yalah don salah barangnya di malam minggu kok. Kalau dari tadi di Padang dari tadi kayaknya di Eropa Tampe atau mungkin Marato ya. Nah, mulai terus hujan alhamdulillah ya. Jadi enggak tipis juga kabut sampai gitu ya nak. Walaupun enggak begitu labe. Ya. Mudah-mudahan kau berlanjut tarui sehingga kau kabut indah tetapi bersama hilang seluruhnya nak. Yalah, itu salah perangkat.

Yelah, di sana kita lah tiba di Salam Baja balik di Sabananga, dan Salam Bana mengawal di sana di malam nanko. Malam minggu kata orang, ya nak? Kita langsung saja terima di dua telepon kita. Pertama di

0: Yalah, ada di 812 ampe 1 ampe. Saya gerangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Muti ya.
0: Suncen lah kiro
1: ha. Jadari Muti tapi suara kau menggelegar udara
0: Muti. Menggelegar lah. Tiga
1: gado-gado tu untuk akal sama Muti aja suncen kece si Mas hari ini sore suncen tu kau udara duki kau gado tu menggelegar kece. Elvi ya bawa mengisi lo Elvi sama Bunda Kin. Jadi Muti kalau di udara tu kekal lah. Iwan Muti ya.
0: Iya tu.
1: Iwan Rami kalau Muti ya. Kalau di cincin ku yang Muti nak menggelegar di udara lu Muti ya. Atau kecil saskia juga malam untuk ke cincin lu.
0: Itulah kelebihan. Apalagi galak cincin kau.
1: Alam Muti dadah Muti itu Muti ya.
0: Itu senyap.
1: Muti betul kecil tadi di cincin gitu.
0: Jadi apa lagu cincin kau?
1: Paru ni bagai di pergerakan mutasi bagai di tati pergerakan banyak Muti
0: ya. Ya apa lagu cincin kau? Oh cincin. Apa lagu cincin?
1: Tapi awak lalu Muti lah Muti kalau tutup lah. Mengerti sahaja Muti kalau darah galak.
0: Ya lagu cincin tu apa?
1: Dadah Muti.
0: Oh cincin. Kau yang tampun nan sangat seorang enak. Nyapai galak sedih mah. Iyalah suncen di di mana mau aku melupu lombok enak di gantiang ya suncen di belakang suncen kita ke 0816-0926-0920. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Muti.
0: Selamat malam Dawi Yuang. Balai tenang gak suncen tadi.
2: Olai Mutia. Yo memang pagaya ya mau itu cincin Mutia.
0: Yo pai galak senyo.
2: Ini galak galak.
0: Manya nanya nang hati, enak.
2: Yo betul.
0: Lagu dia tanya dewa, manya yang betul telefon oleh.
2: Ini nak betul lagu lo.
0: Dah betul lagu.
2: Itu sama rendang nama.
0: Iya. Allah. Baru biang lagi saya dewi bang.
2: Alhamdulillah Mutia.
0: Balalala, la turun jam setengah.
2: Alala turun hujan tapi rezeki lewat hujan lo ala kita.
0: Andende, alhamdulillah.
2: Ini harus disyukuri mesti ya.
0: Ini tentu iyo.
2: Sakitnya banyak ya harus disyukuri.
0: Tua. Ini disyukur telah tak ma.
2: Karena kan orang banyak dah tahu lo.
0: Karena kan siyo tua.
2: Yo.
0: Nale. Banyak malam ko. Agenda malam ko.
2: Halo. Oh, agenda nak dorong saya. Kau sebab santai berdua menuara di luar.
0: Ya kabut lah boleh hilang nak balu luar dah.
2: Kalau tadi masih ada nampak mesti
0: ya kabut.
2: Alanya tundur tu jangan masih ada yo lai.
0: Yo nyebal lai nak ah. Yo pusing itu anak baru kan.
2: Yo, tapi anak gunung Karakatau lah lama batu batu lah. Tambah kebakaran hutan.
0: Ya kan itulah.
2: Ini ganda aku ha.
0: Mudah-mudahan lah capek berlalu Lena.
2: Yo.
0: Iyalah Nabi Yang. Nan kau.
2: Cabiat di dalam lagunya.
0: Cabiat di dalam lagunya.
2: Yo.
0: Iyalah. Cabiat di dalam. Tu luko dalam luar nak.
2: Lukonya kalau dah unu luko kini nak lah cegah.
0: Lah cegah ya.
2: Yo, nanti tukang be manuara. Coba yuk manuara aku mesti ya. Iya, entah lah mesti ya.
0: Senyum.
2: Awak tegak si konya tegak kan soli kota. Dan nampak dia awak mau mesti ya. Tak kira dah rawak langsung mah.
0: Aneh lah, dah apa kagak dah. Dah pandai mau ngecil dah. Tak tali dah wadah. Yelah dah biang.
2: Ini ada pancilnya mah mesti ya. Pancilnya deh mah.
0: Awan tu nak tahu.
2: Kaladi semua dibaca.
0: Tu.
2: Lali di tandam di ladang.
0: Ya.
2: Banyak orang rancang dia ya kaca. Cuma manuara nama ni seorang.
0: Alay, yalah. Kau buat tambah ya total dua bang.
2: Ay, sudah
0: lah. Yalah, dah biang.
2: Maka lagi lagu tu nak.
0: Oh, itulah. Ilah, cabia di dalam.
2: Ayo, itulah. Salam-salamnya lah, Mutia.
0: Jadi.
2: Salamnya untuk Mutia, semoga dia selalu umur panjang rezeki bertambah.
0: Amin. Amin.
2: Dan segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Hasil aku untuk cincin tadi nyetir galak-galak tu,
0: nyok. Iyo, nyok mana galak?
2: Nyok, mampu sama randang tu, rasa yang mutia.
0: Iyo, nyok.
2: Orang kembali yang mampu randang, kacang, nyolat ini tu mah.
0: Langkor ini tu mah. Randang lai, paku lai, pergeda lai, pokoknya.
2: Anu hari tu, kalah mendokin dia tu mah.
0: Mendokin lah kalah dia. Iko tu tak galan tak apa.
2: Sudah tu untuk macam kumbang. Halo.
0: Yo, tarilah.
2: Kecamu kau lapor. Pei ambil kopi lo mungkin.
0: Tidak, ngalot tu.
2: Aramu doy dira. Atu andalan masa depan si nana bala jarang masuk kini lekong.
0: Nama apa rabu?
2: Nah. Yo lah. Adiana, Ulan, Bonita Niago, Ibu Putri. Si Kelo Putra Kelo Semilan di Ema.
0: Yo, betul ah.
2: Aroni Jamba. Tu si Jomblo Lebay. Sudah tu tua Pak Malin Sampono, apa Sultan Paminan.
0: Yo.
2: Bayul Mama Najwa, Ibu Monik, Ibu Edikan Juang. Apa Nur, Bu Nur.
0: Yo.
2: Ada gelo ke sepatang orang belakang ni mutia.
0: Jadi.
2: Salam kompak saya terlalu lalai.
0: Jadi dah buyo.
2: Terima kasih banyak mutia.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah buyo ang tapai ya di Aipacah ya. Lah di 08 0896 0924 0 ya. Nah, gini kita beranjak ke nomor dan sebelah celah ini. Nah, di 812-414 tentunya. Nak bagai buang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Udah?
3: Dari pendatang baru, Mutia.
0: Pendatang baru sih, kok?
3: Dari Padel Jamba.
0: Hah?
3: Padel Jamba.
0: Padel Jamba.
3: Simpang Ampera.
0: Simpang?
3: Ampera.
0: Simpang Ampera aku di apa nak di mana mau kau di iyo di daerah-daerah mana mau kau ha lu galong ngeteh teh ya
3: lu buat kemasuk buat kehilangan
0: lu buat kehilangan ya saya tadi kok
3: Nur mah
0: iya saya tadi kok
3: Fadel Jamba
0: Fadel
3: Jamba
0: Fadel Jamba ya
3: Mote
0: yo
3: ambo tetangga Pak Nur mah.
0: Oh, tetangga Pak Nur.
3: Di Kampung Baru juga.
0: Kampung Baru juga. Oh. Itu Simpang Ampera nama dia. Jadilah. Oke, Fadel. Lagu Fadel malam ini.
3: Minta lagu Rayola ada musik.
0: Rayola judulnya.
3: De Ulah Rambang Mato.
0: De Ulah Rambang Mato. Dari Rayola ya.
3: Ada musik.
0: Lai.
3: Salam buat tamu musik.
0: Jadi.
3: Salam buat sanak saudara musik. Ambo ada baru kena bandar mutia.
0: Ayolah, nyun san su mah.
3: Kalau di sana ada masuk tadi nama Suriko. Masih banyak muti.
0: Sama-sama, Fadel.
3: Sama muti, sama muti di luar.
0: Jadi.
3: Assalamualaikum muti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadel Jamba. mulai bermasukan berdatangan kau lah mulai. Lah mulai rami jamak Jamba, ya nak. Kabah, kau lambe. Jamba komunita komuniti lo kau aduh Daruni Jamba aduh Putra Kilo 9 Jamba kula dulu Fadel Jamba serang kau iyalah oke dulu sarap rangga silakan nan lain nan ka baga buang ambo masih buka ce telepon lagi sebelum kita ke lagu berikutnya ya cabia di dalam de ulah rambang mato dua lagu baru. Iyalah nan katigo kita boleh lihat ke 08 0966. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Muti.
0: Iyo. Malam pulo. Tempu ampulu baru masuk lah tentang aku ah.
2: Lah
0: mesti ni segi-segi mesti. Alhamdulillah, 10 tu baru masuklah sebentar aku ah.
2: Apa lah dah.
0: Ya, Fadel Jamba nama eh.
2: Ya, Fadel Jamba ya. Ayo salam kenal ya Fadel Jamba mesti ya.
0: Yo. Okey lah Daruni. Nak lama malam aku
2: Lagunya Langit indak batapi lah di laman mesti.
0: Langit indak batapi ya.
2: Ya.
0: Langit tak batapi dari Lamon. Jadi
2: masuklah.
0: Iyalah. Iyalah, langit dah tapi lawik lah tapi.
2: Lawik tapi
0: langit dah tapi. Jadi langit dah tapi lawik dah tapi lah dia.
2: Ya saya saja mesti gini kau.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma sure lo.
0: Kau dah ni dah perlu tanya oleh. Enak.
2: Iyalah.
0: Dari galak selama nampak segi itu.
2: Eh, batuk lo.
0: Iyalah. Sewai, sewai lah, sana kau sewai.
2: Sana MT lah. Masuk semua. Kau lah mula-mula orang banyak masuk MT lah.
0: Nak wali masuk orang. Iyalah.
2: Salam-salam tu pertama tu untuk Mutia selalu.
0: Terima kasih.
2: Semoga Mutia sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Umur panjang. Rezeki murah. Dapat era Mutia kau pergi ke Mekah sambil tidur nak ya.
0: Andai. Kau nak tantu itu kali dah kena jadi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan mah jadi semua.
2: Maksud. Itu sudah tu salam untuk Uni Desi.
0: Yo.
2: Itu Kak Nana di Belindi yang. Sudah tu Unita.
0: Yo.
2: Uni Juita.
0: Ya.
2: Uninda ya. Uninda di Buah Luang. Uninda di Preman.
0: Ya betul.
2: Tu sudah tu Pak Buyan Tapai tadi. Sudah tu Mayul di Bulinta.
0: Ya.
2: Sudah tu Bu Nur. Sudah itu Ajo Piala Jo Begino Tommy. Bu Yul lah dia nak mesti ya. Sudah itu Budok Queen.
0: Yo.
2: Sudah itu Panu Tanjuang. Pai Di Kumis. Pak Uyun. Udah Widira. Itu sudah itu Umi Diana. Sudah itu Om Pite. Salam cek sana lah nanti ya.
0: Jadi
2: nada sebagai lah nanti ya.
0: Yalah.
2: Yang nak tak nama dapat salam dari yang puluh mutia kata dolarnya juta nak penengah.
0: Yo,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mutia.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalam gue yo nak semangat sedo ya teman-teman malam minggu nak. Iyalah, dapat tu. Yang semangat itu perlu ya kan. Iyalah, aduh sana pendengar lah 30 lagu gitu ya, ada cabiak di dalam dari Roji Ferdaus untuk Dawi Antapai, kemudian ada Ulah Ramang Mato dari Rayola untuk Fadel Jambak ya, yang baru masuk aku di Sasapun sana di Fadel Jambak di tamat tetangganya Pak Nur Tanjuang ya di Kampung Baru Cangkeh ya, tak boleh istilahkan tadi Simpang Ampera. Sudah tu ada Langit Tak Batapi dari Zalmon untuk Daruni Jambak di Tabiang ya. Jadilah dosa berangkat jangan kau kamar sana. Ambo ka masih ka. Nanti di sana di luar telepon 812 1 ampe maupun di 08 09 2 ampe 0.

0: kesenian tradisional Aluka Tentong berasal dari Nagari Padang Lawe, Kabupaten Panadatan, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan wujud syukur para petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah panen setiap tahunnya. Tarian ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai ekspresi kegembiraan saat menumbuk padi menggunakan alun di sebuah lesung secara bergantian. Pertunjukan Aluka Tentong merupakan pertunjukan seni yang tidak biasa. Atraksi ini dimainkan dengan menumbukkan padi menggunakan alun di sebuah lesung dengan cara bergantian memukulkan alun ke lesung sehingga menghasilkan irama-irama tertentu yang bernuansa ceria. Yang menarik adalah atraksi ini dimainkan dengan sistem interlocking dari 8 buah alun yang dimainkan oleh 8 orang perempuan dengan masing-masingnya mempunyai motif pukulan tersendiri. Di antara irama yang dihasilkan tersebut dikenal dengan istilah Alang Babega dan Alang Katurun.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: perempatan Ali Padang Sarawak Budaya Sumatera Barat. Melalui Sarawak Budaya, selamat malam dan selamat malam minggu di sana. Baik dan keluar dari rumah untuk membiaskan malam minggu ko bersama keluarga atau orang terdekat di hatinya, ya nak. Ataupun dan hanya berdiam di rumah saja, ya. Yalah, di sana kita lanjutkan salam bajak kita di 8124 sampai lana masuk, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pi.
0: Yo, Pak Yon.
1: Ya,
0: alhamdulillah, seke. Pak Yon, banyak.
1: Alhamdulillah,
0: lepot doa. Lepot doa, ya.
1: Lombok malam
0: hari. Ah?
1: Lombok malam hari.
0: Lombok, kalau lelah malam, lomboknya lemak ya, mah. Bisa lalu langsung.
1: Belok
0: hari tahun juga. Uyuh, oh, ya. Tak sinta tengah malam, alah. Alam.
1: Ya, tak sinta tengah malam.
0: Ayo, iyalah. Sama ngapa ya, kau?
1: Kalau ditanya, dia sedang menelepon dia.
0: Oh, iya, pintar, kau, ya. Nah. Ya, iya, iya, iya, batu, apa nak, mah?
1: Maaf, ya.
0: Hah? Maaf, ya. Batu?
1: Iya, dia tanya sedang
0: mengatur, sedang menelpon. Iyo, minta maaf. Iya, malu minta
1: maaf. Kau tak dorong kan tu?
0: Tak dorong.
1: Kau itu.
0: Ah?
1: Iya, kau tak dorong kan tu? Minta maaf.
0: Eh, enggak. Tapi kau apa kecik pada tahu dah semua. Apa kau cinta, nena? Cinta
1: doang.
0: Tak pernah minggu bayang kau.
1: Abad ya?
0: Tak pernah minggu.
1: Malam minggu aja boleh.
0: Lambok
1: malam hari.
0: Lambok malam hari, mai.
1: Tak lolok lagi.
0: Selimut degang lah ya.
1: Ya, degang selimut lagi. Lolok
0: lah. Yolah.
1: Minta disyukuri
0: ya. Hah?
1: Minta disyukuri.
0: Iyalah. Syukur lah waktu.
1: Dan panik. Itulah kepuasan yang satu.
0: Ah, tuah.
1: Kita kembalikan pada yang satu.
0: Kau lain malam kau mah?
1: Dia lain loh. Itu rezeki kita putar lah lagu buat ya.
0: Dari mana dia putar?
1: Dari atas boleh turun sama hujan.
0: Iya iya betul tu. Lagunya lagu putar tu.
1: Lagu
0: hujan.
1: Lagu dari siapa? Diaramon.
0: Hujan Diaramon.
1: Itu rezeki.
0: Ale. Yang lain apa?
1: Apa ya lah hujan kecil?
0: Hah?
1: Hujan tu lah.
0: Tapi tidak di doh.
1: Si baik bolu dah malam buat ya.
0: Hah?
1: Ale, betul itu terlalu hujan.
0: Ayo, mana lain ada?
1: Mana lain ada? Ada
0: tak? Ada tak? Tidak pun. Hah? Sadai nadi doh. Hah? Itu tu baik bolu tu mah?
1: Baik bolu doh.
0: Ah, kau bila rampau kau limo ya nak ibu tu doh?
1: Ah, kita bayar.
0: Anya.
1: Ha,
0: balik no.
1: Ya.
0: Apa ratu-ratu pasaman?
1: Ah, jadi.
0: Enggak boya ste ya.
1: Iya,
0: enggak boya. Suat adanya.
1: Itu cocok
0: dah. Cocok lah nya. Walah indah. Ratu pasaman. Simpanglah ampe suko mananti. Ha, kan ikak.
1: Aku tanam mona simpang tu.
0: Ha?
1: Aku tanam mona simpang.
0: Nyelangkok simpang ya, ada ke suwuk, ada ke kidah, ada ke muka, ada ke belakang ah itu.
1: Kadang suku simpang enam tak.
0: Kalau simpang enam, mbak bingung mbak, mah malai kok. Ke mana bu? Ke kidah, ke suwuk, ke muka belakang, ke serong mungkin ya kan itu.
1: Tanamona simpang.
0: Iyo. Suku nyedek suku mana nanti itu mah? Simpang lah ampe suku mana nanti, ha kan gitu ah.
1: Alat terus ya.
0: Alat yang lain.
1: Itu jawab wasalam lo jadi sana namanya lah.
0: Itu
1: sudah rupanya.
0: Itu kan apa Yon? Menanti banyak apa aja? Mau bayar lo sana lo ah?
1: Itu.
0: Iya.
1: Awak siapa menanti?
0: Hei, Allah. Apa ada sana? Kau bayarnya kau nyalam gua. Lai suai tu. Suai je bayar.
1: Suai.
0: Lai bisik sana gua suai. Tadi lah.
1: Ya
0: betul. Mau kata uti ha. Ah iyalah, lanjut. Ha. Iya, kami tunggu skuah.
1: Ayo. Kok sampean lek ah?
0: Ah, sampean lek. Ah.
1: Salah orang itu Wira.
0: Aduh.
1: Putra kelo 9.
0: Yo. 9 ya.
1: Pak Nur.
0: Aduh. Ah.
1: Pak Munir. Ah. Ustaz Permenan.
0: Pak Ustaz Permenan kalau lah murah terengah ya.
1: Ini lah jauh lah.
0: Di mana ini?
1: Gangkar Suang.
0: Oh, di kampung ini.
1: Kampung ini tetap kuang aja, Wak.
0: Oh.
1: Ini kampung ini ada kes
0: deh. Ini ada kes deh ya.
1: Kata ibu depan pesawat ya.
0: Pesawat atau bang ini ya, kebui.
1: Nah, lah ya dong.
0: Lah ya dong. Ah, iya. Ini pesawat canggih ini, nak. Terus apa, Pak Yon?
1: Maliza Pono, Pak Isprat Lawe.
0: Yo.
1: Sampai Ibu, sampai Rizal. Ah. Albertan
0: Juang. Om Peter.
1: Tunggu lah. Supaya dikumi.
0: Iya.
1: Lebay. Aruni Jamba.
0: Iya.
1: Om Peter.
0: Atu ulat ulat.
1: Atu cepo. Mana di Belimbing?
0: Mana Belimbing?
1: Di sini di Astrate.
0: Yo.
1: Di sini di Sedang.
0: Atuh.
1: Di sini mana juga?
0: Ah.
1: Ada di Jakarta dulu di Sirat Nasari itu.
0: Di Sirat Nasari.
1: Abu Dayul.
0: Yo.
1: Mau sudah mau di Munir.
0: Yap.
1: Ya,
0: gitu. Ulan ulala.
1: Udah
0: yul. Lala enggak dah. Terakhir dah.
1: Ulan
0: ulala.
1: Ayo letih ya.
0: Ayolah.
1: Itu ya.
0: Apa kok tadi enggak li suara kok lepes suara menyuruh li saruang ni.
1: Enggak. Li lalang.
0: Li lalang ya.
1: Di lalang.
0: Di lalang salai.
1: Kalau jadi tempat.
0: Itu lama lagu tu mah.
1: Ya di salo jari nampak
0: lah. Iyo, telah mak lagu tu mah. Tak salah tu siap edisi tu ngah buat ni.
1: Lah.

0: Padi rabah. Padi ampul lah tak kau emak. Ikulah rabah padi ko.
1: Ikulah rabah.
0: Bacok lah.
1: Tutu
0: ada dengan kontak. Weh, dah aduh deh. Ya, mana? Disasau.
1: Sudahlah rabah.
0: Hujan lobek pula. Hujan lobek deh. Yalah.
1: Baru ni jambak.
0: Masuk
1: dah langgang. Ayuh,
0: jadi, Pak Yon.
1: Salam untuk Cik keluarga sejak selalu.
0: Terima kasih.
1: Saya tak ada sebagai Allah, Tia.
0: Biasalah, tak ada nak.
1: Amai hitam, Cik, Tia.
0: Amai hitam, ya.
1: Ya. Alah, Tia.
0: Yo, Pak Yon.
1: Yang di sana, nak masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Yalah, satu mustua. Yalah, Pak Yon Tanjung. Di Kampung Durian, ya. Auduri. Mulan dosa apa naga? Itu tadi Pak Oyon namu tulah dosa naga ya di Kampung Durian ko. Auduri. Minta lagunya ko Ratok Pasaman. Ratok Pasaman ko lagu agak unik ko sana ya. Judulnya Ratok ya. Tapi lagu jadi kadang-kadang memang banyak tata kicu orang di sinan. Orang pelai orang non Minang kadang-kadang tanya ke bapak aku lagu Ratok tapi itu itulah unik ya cemo kan. Yalah kita lanjut ke telepon berikutnya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo Panur, sehat Panur.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat loh. Yo Panur, la hujan tadi Panur.
2: Inilah lah tadi.
0: Iya, tadi lah hujan tadi ya.
2: Dari 8 pagi sampai maghrib.
0: Berarti lah sejuk itu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, syukur gitu nak.
2: Ya, mudah-mudahan kamu ikut hilang tiha.
0: Iya, betul. Harapan kita itu.
2: Kamu kena nampak ya nanti.
0: Betul.
2: Kadang-kadang bau dawa masuk ke mata bagai kan.
0: Itu makanya pakai kacamata. Pakai elem diturunkan kecua ya. Pakai malah masker lah masuk lah budo kan. Iya. Yalah Pak Nur, lagu Pak Nur ni kok.
2: Nancak ya.
0: Nak lama.
2: Manusia orang baik ya.
0: Atuh.
2: Ragang sih.
0: Hah?
2: Ratok dagang.
0: Ratok dagang. Jadi siap. Ratok dagang.
2: Ya.
0: Okey Pak Nur, salam juga Nur terima
2: kasih ya. Salamnya untuk tamu untuk tiada keluarga kan.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin amin.
2: Rasaki halal dan berkah.
0: Ya amin.
2: Sudah tu untuk Bunda Queen. Bunda Queen kau baru nak masuk lama nak berkabung apa?
0: Nak mungkin tak sempat kau.
2: Sudah tu untuk Rangan Cak Kebutam.
0: Yup.
2: Sudah Ulan. Putri Tanjuang. Putri Tanjuang sudah tu Juta Koto. Ada lu Juta di Pajak Pasar Pagi kan.
0: Yup betul. Selamat Nur.
2: Diana. Mbak Yul. Sudah tu Angku Rajo Kati. Malin Sampono.
0: Okay.
2: Putra Kelok Sembilan. Roni Kiyago Deputi Menteri Sekumbangnya. Roni Jambak.
0: Yeah.
2: Pak Zainal. Aziz Tanjuang.
0: Yeah.
2: Oyun Tanjuang. Bujang Terusan. Maintam Sekumbang. Sultan Mudo. Jumlo Lebay. Bujang Paibo.
0: Ya.
2: Dana. Bu Zur. Seluruh pendengar setia.
0: Jadi Pak Nur.
2: Ima pun berado.
0: Okey Pak Nur.
2: Salam dari Ambo.
0: Jadi
2: terima kasih dia.
0: Yo Pak Nur.
2: Kok disabit dah mencik-cik. Kok panjang mana dia.
0: Yo Pak Nur.
2: Siapa tadi ya. Nanti tetangga ambo cik ya
0: Fadel.

0: Fadal Jambak.
1: Fadal Jambak. Imam yang pun barunya, Pak.
0: Ah, tu nak tahu nombor dah. Hanya yang itu sebenarnya.
1: Kau ambil dia RW 7 hanya. Ada RW barang kau lah.
0: Ah, besok sampai temannya nak ngat.
1: Ini sebab di kampung abang baru kau ada RW 7 hanya tu.
0: Ah, itu lah. Besok sampai tu.
1: Ambil RW track nombor terakhirnya kan.
0: Ah, iya. Okey, Pak Nur.
1: Ayah. Eh, sana Roni Jambak lah tadi tu.
0: Yalah.
1: Roni Jambak. Roni Jambak kau galak lah perlu tu. Ya,
0: yep, betul.
1: Sama je sana cik dah nampak galak lu siang.
0: Ya, yep, Sun Chen.
1: Sun Chen je galak. Sana perlu lagu nak perlu ni kan.
0: Ya, yep, betul. Okey, Pak Nur.
1: Terima kasih tu.
0: Sama, Pak Nur.
1: Kau pulang selamat jati sampai di rumah.
0: Amin, terima kasih banyak Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung Dun Serap Ranga di Kampung Baru Cangkeh ya. Lah baga buang di salam bahagia kita malam kini kok ya. Yalah Dun Serap Ranga, kalau begitu kita lanjutkan ke telepon berikutnya ya, untuk nangka tiga di sesi K2 Kudus Serap Ranga mencikkan tiga telepon untuk tiga lagu ya. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tih.
0: Iyo.
2: Iyo.
0: Dari Bunur kah?
2: Iyo, mutih.
0: Apa beda ke suara kalau masuk? Kau pakai WA Bunur mana?
2: Iyo, soalnya yang apa ketik tu paket habis loh.
0: Iya, napa ada?
2: Tidak pakai WA.
0: Nyawa kadang WA ke bisa, tapi ada yang kadang tak sapi suaranya, tak sapi tak putih kan. Mereka ini kan beda sistemah. Gak ragu mu tadi tu.
2: Iya, itulah suara mutih kata sapi loh, benar. Tapi di radio apa rahsia?
0: Ah, itu. Okay, Bu Nur. Yep, Bu Nur.
2: Alhamdulillah, Radha Amin.
0: Iyalah.
2: Alhamdulillah, kan?
0: Alhamdulillah, sehat, Bu Nur.
2: Amin. Apa maksudnya, sebenarnya waktu hari kami mau masuk, kan? Tapi lah tahu juang, kan? Yeah. Nak jadi, doh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mudah-mudahan hari kami besok lah. Ada yang tadi tanya, hari kami besok apa lah?
0: Iya. Kita sama. Langsung lah.
2: Iya lah Mutia. Lagu Mutia apa itu tuh?
0: Apa Bunur?
2: Apa Mutia?
0: Apa tuh?
2: Lagunya Mananti Nan Indak Katibo.
0: Mananti Nan Indak Katibo.
2: Rifani Fabiola.
0: Rifani ya?
2: Iya dari Fani.
0: Mananti Nan Indak Katibo dari Fani jadi. Kau dibutakan Bunur.
2: Iya.
0: Lai Bunur.
2: Ayo salam-salamnya pertama buat Mutia semua selalu banyak yang mendoakan Mutia mudah-mudahan segar bugar gitu.
0: Amin, makasih banyak Bu Nur.
2: Ya sama-sama buat Mutia juga tuh salamnya.
0: Baik tujuh dan sana.
2: Semua. Ayo salamnya tempang saja ke Pak Nur tadi, Pak Nur Tanjung kan lah banyak yang salamannya kan Langkok sedolan.
0: Langkok ya, ya.
2: Iya Langkok, ini kan ada Allah, ceritanya tambah lah banyak Allah, ceritanya tambah
0: lah. Itu ciri khas tuh, Bunur. Bunur.
2: Iya, bertambah-tambah.
0: Ya, makanya masing-masing awak kan punya ciri khas kok.
2: Iya lah.
0: Bunur itu ciri khasnya, kalau Sun Chen ciri khasnya galak sih.
2: Galak sih, kalau Roni Jambak, cik gilo kan galak-galak.
0: Galak loh. Nyok baragam.
2: Iya, gadang sih. Senang sepi ya
0: gitu. Itulah.
2: Iya, ini senang moza ramah wa buku cindan dah.
0: Iya betul Bunur.
2: Makasih banyak ya Muti.
0: Sama-sama Bunur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur di Simpang Giata Biang ya laga buang ya. Jadi kalau masuk dari itu agak kurang bule suaranya tapi untunglah ada sapi tadi tidak ada putih tisnya lain beragus tu kan. Tapi tidak ada Bunur lah selesai kita terima. Yalah kalau itu Nur Serap Ranga kita kan lagu lagi Adora Tok Pasaman dari Benigno 2 poin di Auduri ya. Kemudian ada Rato Dagang dari Pak Cam ya, dari Seni Rambo Sam Samber. Spesial pula kalau lagu untuk Pak Stan Mudo tuh di Teruko dan sedang mungkin masih sibuk ya kok mah. Dah banyak Mbak Yul. Mbak Yulnya tahu mana lagu kok mantu Pak Stan Mudo. Sudah tuh ada menanti dan tidak katibu dari Fanny Fabiola untuk Bu Nur ya. Jadilah kalau itu sudah berangkat, kita lanjut tarwih ya sampai ke jam sabaleh waktu Indonesia Barat. Namun kita rangkaikan dulu tiga lagu ko, Ratok Pasaman, Ratok Dagang dan Menanti nan Indah Katibo. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.
1: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan dari Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat. Yalah, dun sana pendengar. Jam 22 atau jam 10 malam lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan salam bajawi kita nampaknya go untuk di sesi terakhir mungkin lah ya. Baiklah, kalau itu adonan baga buang di 812-414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, nak pisang. Alhamdulillah, lai segi-segi saja. Lai
1: kebanjiran di bawah tadi, loko.
0: Ah, banjir lah. Indah ada batu datang banjir.
1: Indah ada air kat gadang ya tadi.
0: Hah?
1: Air di gadang ya, cok kok banjir di bawah.
0: Oh, gadang ya tadi?
1: Iya.
0: Oh.
1: Tadi hujan ya sih, loko.
0: Iya, hujan. Cuman di bawah tidak hujan lebih benar, do. Cuman rendah-rendah naik, dia terindah seketik lah, gitu.
1: Iya.
0: Detail lah, Bek.
1: Eh, lah, Bek, sekolah, loko.
0: Oh, tapi iya. Tapi lah tidak banjir, ya.
1: Nah, indah,
0: syukurlah alhamdulillahnya deh untuk berhasil nasi asok tu mah.
1: Iya, lagi latarang bukit-bukit di dalam kau.
0: Iyo, batu.
1: Sudah nak hilang lah kabut-kabut asok orang yang nak kau.
0: Iyo, awak bisuak kau olahraga kau, olahraga.
1: Tiup kemalam, dek kau tu kemalam maraton pagi.
0: Ah, biasa kan bermacam tempat kau.
1: Ada lah aja lah samudra.
0: Bisa lah samudra, bisa lah Sudirman.
1: Samudra tu pagi ya lah tu tiru maraton.
0: Ah, bisa lah lah. Bisa lah roh pawuh tu ha.
1: Ya, oh katih mata.
0: Iya katih.
1: Hah? Kau nak kibuki ke tak tak ngot?
0: Nindak, nindak, nindak, nindak. Awak nak nindaki dia mah. Awak nanti buat nak tahu dia jalan oleh.
1: Eh, kena maraton tu kan ia di nana apa tu mana kau. Sebab test tu seberapa panjang ngot oleh kan.
0: Ah, tu.
1: Eh, mana ki kak. Maraton nak mana ki. Ya.
0: Nak isang pernah nak maraton ke situ?
1: Maraton awak tu hari maraton aku.
0: Iya, ya.
1: Eh, nak balu tu hari.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, nak tu berlemak-lemak lah tu.
0: Ini. Ala ala ala garing
1: sama
0: ala ala ala ala ala apa sedua ya?
1: Ya ala ala pati itu dia lah garing.
0: Ah cerang cerang cerang satu yang six packs. Wah.
1: Paru ini di nuku. Nama kau tak kota aku.
0: Den. Bagai tak kota. Dia
1: ada olahraga tu hari ini mah. Lepas apa lagi sit up apa lagi nuku.
0: Oh den. Atu sit up pusat nak tentu rumah dah.
1: Tidak itu istilah orang.
0: Oh istilah ya.
1: Sit up agak push up agak.
0: Atau
1: nanam pull up agak.
0: Pull up ya.
1: Kita boleh sabuk. Kita buat nyanyi sabuk. Kita buat ya, dari atas turun ke bawah.
0: Ayo lah waktu.
1: Di mana turun lagi?
0: Itu tuturan itu enak.
1: Ya.
0: Ya.
1: Dari langit turun ke atas. Dari atas turun ke tuturan. Itu kata tenahnya.
0: Itu kini
1: tenahnya hilang lah ilik ni aku tiba dah ilik.
0: Oh ilik.
1: Ah kena bola dah awan kata.
0: Iya jadi jalan dia.
1: Yo strong ni model itu
0: sebut tu namanya namanya sirkulasi air.
1: Iya kalau tidak nyebor dia awan dia kau penuh lawi
0: kau.
1: Dapat enam kepa cik lain.
0: Ah nyetu. Dapat
1: wajib kepa dia.
0: Ya Tuhan kanlah sudah atur deh. Ah itu tanda sayang Tuhan kawak mah.
1: Iya ini sayang Tuhan kawak tak wajib kepa dia kau dan ini nampak.
0: Dah itu sayang Tuhan kawak doa
1: yang. Masa yang enggak.
0: Yang air sirkulasi tadi itu.
1: Oh
0: ini atur deh Tuhan kan jadi stabil taruh baik tua.
1: Nyebor dia awan gede lah.
0: Yo.
1: Yo, kalau sekali curah di awan tu cai awan
0: mana. Ah, itulah, itulah. Ni
1: bakok ketek-ketek di bawah ni kau.
0: Ha?
1: Bakok mau hujan dah ketek-keteknya mana sekali sembe-sembe turun ah.
0: Kau tanya kayu tu semuanya.
1: Ala
0: guna mak.
1: Nak gua pula kiriman doa.
0: Ha?
1: Kiriman doa.
0: Dari?
1: Kiriman doa yang dari Galmon.
0: Wah, hei, kau samono jo. Jepo Maya, gimana mau kau jo? Ada bakor orang cilek itu? Jo orang ni jambak, Zalmon lah gua.
1: Tapi ni gila kapot ni nama kau, kombo seorang orang.
0: Ba?
1: Yang gila apa pati si di sesuai janji panjang ya. Dia nak itu sih nak.
0: Iya.
1: Lagu tu jo dalam mana?
0: Woi dalam lah.
1: Eh, wajolong jodoh menang.
0: Ambo kalau bahasa bo mi itu lagu buahnya.
1: Iya, ini kerana apa nama?
0: Itu apa? Ma, batu nak bisa buka coki je ma. Dadu nak dalmon nak bisa.
1: Ada si adanya.
0: Olivia Tanjuang.
1: Atau dari Rustam
0: Rastani.
1: Rustam Rastani lah.
0: Ah, jadi.
1: Ya, itu lah yang apa mah
0: yang,
1: original
0: lah. Yang usali ya.
1: Yang usali nah.
0: Ah, tu.
1: Ya, salam nak kedua aku apa.
0: Iya, makasih nak bisa.
1: Ya, kedua aku ambo apa dah urang dekat ambo di Perum PS dengan ya. Tadi jambak je.
0: Ya, ni jambak.
1: Ah, tu. Kalau 9 je. Ya,
0: 9 bawa war jambak.
1: 3 inci, 3 inci nya.
0: War jambak.
1: Apa war jambak?
0: Ah, itulah dulu tadi mencegok seorang tua.
1: Lah jambak ya, Nai.
0: Ah, Fadel jambak.
1: Ah,
0: ya dia pun lah. Ada jambak ko tetangga mama nak bisang wah.
1: Nan mah ko.
0: Di apa di kampung baru Cangkeh.
1: Kampung baru awak
0: ya. Cangkeh. Ah. Nur
1: setelah ya, yang pada jambak.
0: Ya.
1: Ayah, salam nak tanya dua kampung yang jambak ni dia.
0: Ah tu.
1: Ya, berada kecamatan di Kota Pacang di Jambak ada mana aku
0: di lingkup.
1: Ya, berada kecamatan sedih aku
0: di lingkup sedih
1: mana mendengar perompik mana mula ada Jambak-Jambak tentunya tanjung dah lama mak bo nama
0: sendiri ya
1: bakaja-kaja aku bo yang mak bo ini
0: tu ah ya mana ya
1: ada lagi Bu Nur Tanjung tadi kena nah
0: ya
1: tanjungnya ya
0: mana ada Pak Yan Tanjung gay
1: di Baleak Tanjung semua jo apa mah jo nak garundang.
0: Eh, berang orang Tanjung lah.
1: Ianya ke apa? Anak apa? Anak-anak. Sanak awak lah.
0: Iya, sanak. Awak
1: aku. Itu kalau Tanjung itu aku cik cik darang tu. Lama kan Tanjung aja banyak.
0: Iya.
1: Ada orang Tanjung kau. Ada orang Tanjung Sinan. Kau di mana karya tu Tanjung?
0: Iya lah.
1: Ini mah suku mahnya. Ini mah suku. Kalau di Semira apa? Semidan. Nama Semidan lah suku itu mah.
0: Semira suku ya.
1: Ada orang Guci ya. Ada orang apa kan. Sekumbang ya. Apa sebenarnya kalau poh limau kan. Ini mah suku ya. Lepas pusing bulan sing midan nak ke weh.
0: Ya ya ya betul betul.
1: Nan wakko di pau rumah ko orang pusing midan.
0: Ah kalau tambah tinggal ambo ko wilayah ko eh.
1: Ya.
0: Wilayah ka bapo 9.
1: Di pau 9 kawasan di wakko ah.
0: Iya
1: kawasan. Ya sana yo ama.
0: Ayo yo lah. Pau 5 yo pau 9 lu sana tu.
1: Ya rumah beda mah ampek di sisi-sisi mah.
0: Andaknya ka ba dulu seimbang tu mah.
1: Sama lah
0: dulu kabar
1: tu mungkin di pos 9 tu terlampau apa nak hanya pilih banyak ada lebih
0: ya dulu ada lo sejarah kabar mah
1: ya.
0: Jadi dulu semua seimbang 77 kabar ya
1: tadi dia kabar dia kerana apa dia pecah-pecah ni
0: ah dikirim lah dua kan tu cari tua walau-walau eh
1: ah, itu banyak
0: dulu apa jalan lah kan ya. Mama mak suak abang anak cari tua
1: dia dia apa tu cara apa mah cara si mak mak katik dah kau ni
0: bahas oh itu berpijak. Ya
1: pisah nak.
0: Ya betul.
1: Aku ada suku orang yang aku dapat ada suku nak noko nak.
0: Ha.
1: Ah, aku nak sama ni cik ni.
0: Eh nak pisang ya, dah dalam tu saya dia. Ha.
1: Ya. Ya lah noko.
0: Ayolah nak pisang.
1: Nak buang kau lah.
0: Jadi ha.
1: Ya lah nak gelah noko.
0: Eh aku lah sebut je nak pisang kau mah sanak
1: dia. Ya mah awak terpedekah dah noko
0: nak. Oh iya.
1: Cari noko nak.
0: Betul nak pisang.
1: Baik. Moga mai ibadah cari terima lah hendaknya nak aku nak.
0: Amin amin amin. Ya,
1: ya Rabbal alamin. Di kubur di lapangan.
0: Ya.
1: Moga Allah minta tarang awak. Ya Allah hendaknya.
0: Ya amin.
1: Arek yang minta ringan.
0: Ah tu ah. Ah kok apa? Aku pak susah minta pemudah ya nak.
1: Iya.
0: Ditampik ni tampik nampak ni.
1: Lebih dari situ kubur hendaknya.
0: Amin amin.
1: Moga Allah mai ibadah sama itu terima Allah hendak eh.
0: Amin.
1: Ya. Salah jika kelafan daripada ampun ya Allah hendaknya.
0: Amin amin.
1: Ya Rabbal alamin.
0: Yo, nak pisang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, nak pisang ambo tu. Aldi Tanjung ya di mana mau ikut di Pauh ya Pauh 5 ya nak di Pauh kedua di sana ada Pauh 5 ada Pauh 9 ya nak. Mbak pula sejarahnya atuh mamak nanda rumah ya. Iyalah ada sanak pandangan kalau itu dari 8 sampai kita baru lihat ke 08 966 09 24 0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, iku yo ya. Ah,
2: kau apa?
0: Alhamdulillah, lagi sege-sege.
2: Alhamdulillah.
0: Terabanya.
2: Kamu nak nak bisa ngantar mak?
0: Hey, nyo kalau lawas sobok ini bakko kamu dah itu. Nah, namu.
2: Jawab aku lah, jadi berapi ini sampai jam sebalik.
0: Heh, kalau lay kalau di dangau tadi itu sampai subuh. Ah.
2: Kalau di dangau, mak kau nak dangau.
0: Itu mak kau. Mak kau ni macam pes eh. Nyo tahu lo, dok bakko seorang lagi masuknya. Ha.
2: Nah, ya kan itulah. Banyak yang nyambak air ini.
0: Mak Suan Su.
2: Ini
0: dia Suan Su. Suan Su. Iyalah, Putra. Apa lah lama-lama nak terangkan soro eh?
2: kan itulah kadang-kadang auto nak minyak.
0: Oh, baik itu.
2: Bahannya pesawat kok
0: pakai darat dua. Pakai minyak campur loh.
2: Ha?
0: Pakai minyak campur.
2: Saling minyak murni jadi pakai minyak maku aku
0: ah. Hendaknya maksudnya campur minyak campur dorong. Hei, awak kan kalau jam 10 awak lapih lah gara awaknya.
2: Tidak, dia pupu. Kau mungkin penuh tu pula kena terakal aku.
0: Walun lah eh.
2: Ada benda dah?
0: Masih
2: sayur sauleh dia lagi ke rumah.
0: Sayur sauleh ya.
2: Ya.
0: Sayur sauleh Android.
2: Android ya.
0: Jadi kau mau
2: salam lah. Lama gabung dari tadi dari Cikgu emak yo.
0: Yo.
2: Ada Pak Oyon. Pak Oyon lah tokoh loknya Mak Lindak ya.
0: Entah deh Mak, aku lah ke bagang. Tadi
2: kadang-kadang dia hilang suara. Kadang-kadang
0: ibu tadi markot aku nampak deh.
2: Entah kau kalau balik balik ke Zaro lah nampak.
0: Iyo, dan pertama mau sampai suara. Anak terakhir keluar. Lam suara orang telefon macam apa?
2: Ya, untuk Pak Nur Tanjung.
0: Nyonya nyebut tadi mam. Ngayo awak lah minggu lari dingin cak lah dan salah mentar ruang lah cak.
2: Ayo kan itu dah yang lari dingin lah. Ya hujan lagi baru-baru keturun baru nemu.
0: Iyo, tapi syukur lah nak nak mulai berhasil nak.
2: Syukur lah malah.
0: Baik kalau awak tu nak biasa tiba luar tu lamih awak dek bawon apa
2: tu kan. Bonasok
0: orang ha. Kini alhamdulillah lah agak sejuk ya.
2: Alhamdulillah lah ya, kurang
0: lah. Ya betul lah.
2: Ha, tu dalam Pak Malin Sampono.
0: Ya.
2: Tu untuk mamak retonya ke lain rumah.
0: Mak Wartan Juang.
2: Mamak Saf Panciang ni.
0: Oh iyo, Mak Saf ya.
2: Tu kata terangah lo, Pak. Pak sudah gabung sini ni jembat lo.
0: Iyo, baru petang lah terbuka.
2: Baru lah ke petang terbuka, baru dia gabung ni mesti ya.
0: Iya, mana.
2: Salam untuk Mamak Saf Jembat ya.
0: Yo.
2: Ke Pak Wiyo Bapai.
0: Yup.
2: Haji Piala. Mbak Yul.
0: Ya.
2: Tu untuk kata satu lah Mak.
0: Jadi
2: untuk Mokie salam baik batu gai itu ah.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan tak kabar baik dan dimudahkan rezeki ya Mak ya.
0: Samo putra, mana putra itu ronek.
2: Sebab kita nak sang sontak ke nak balik orang tanya.
0: Oh. Oh.
2: Jambak jadi itu pula eh.
0: Ya besok muncul satu mah Tanjuang lah. Jambak muncul besok Cenego lo leh ha? Besok Sekumbang lo leh jadi besok awak terasa awak di Minang awak leh
2: kan begitu. Terasa di Minang
0: kan begitu.
2: Jambak suku tu kadang-kadang jambak berjalan-jalan
0: kuih je mah. Bahan tak cemat mak tuanku kan itu. Kalau ndak balahan sepi balahan ha? Kalau ndak karean kuduang karean ha leh.
2: Nah,
0: ini saduo tu kan. Jadi awak awak dengan kabur kau baru sana saduo deh. Mako jangan baca kat.
2: Di Minang awak
0: baru sana. Baru sana saduo ya. Dua juga datuk oleh. Itu. Ada kakak lo dua tu. Itu. Jadi tidak ada, tidak ada awak kau tidak boleh baca kat cokak deh. Baca cokak di sana nama
2: ya. Tidak boleh baca kat cokak deh.
0: Iya, karena.
2: Baca kat cokak pula awak jemua awak.
0: Iya, karena saya datuk awak dua. Di kakak tu. Alay.
2: Datuk awak dua.
0: Datuk Perpati dan Sabatang, datuk kat Temanggungan di kakak.
2: Datuk Temanggungan je.
0: Di kakak liau. Alay.
2: Itu
0: awak di sana sedua ya. Itu. Itu.
2: Tidak
0: boleh baca kat cokak tu.
2: Lihat dengar macam. Lepik macam.
0: Kalau kembang tu kalau dah pergi orang tu iya iya lain
2: mah ayolah ayolah mak ya kena mak
0: yo sama-sama
2: ah dan spesialnya untuknya Imah ya
0: ya
2: untuk Mochi dari lain selamat buat tugas
0: terima kasih
2: kata kabar saya dimudahkan rezeki mak ya
0: amin ya rabbal alamin
2: ayolah terima kasih banyak mak
0: yo putra assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh
0: yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Kelok Sambilan ya. Yalah dosa berangah lah jam dulu 21 minit baca lihat durasi lagu sabaleh tambah 21 berarti 50 tiko masih ada lah. Tu surang lai surang lai ya. Yalah kita langsung saja pindah ya nak awalmu nampak agak doh. Masalah kau terpotong lagu ya. Langsung saja kita ke lagu jo salam orang-orang ya. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Nanda. Oke, Nanda. Sehat, Nanda.
3: Alhamdulillah sampai mutia.
0: Iya. Nanda aku dek waktu nanda tu putong lagu nanda aku eh. Ah, langsung
3: lagu mutia, lagu mutia.
0: Ah, lagu.
3: Ah, ada tahu mutia ada.
0: Iya, dek lah banyak waktu buat timpo. Ah.
3: Bukit Lantia.
0: Si Bunia, Bukit Lantia ya. Jadi, salamnya siapa?
3: Ah, salam.
0: Salamnya siapa?
3: Salamnya saudara
0: mutia. Ah, jadi, alah.
3: Ah, mudah-mudahan murah rezeki panjang umur kemajuan umat mati yang mutia.
0: Ya. Yo ngasih. Yo.
3: Mutia saudara lain mutia kami atau sebagai mahari tanah di sini bawa mutia.
0: Yo.
3: Sudah mahari saudara mahari di timur di Allah SWT mutia.
0: Amin amin amin.
3: Mutia saudara dia singkat mutia waktu singkat mutia.
0: Yo nanda, makasih nanda.
3: Ayo makasih mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mutia.
0: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekaligus sampai di siko. Salam Mbak Jawa kita serangga dan terima kasih untuk nama suak ya dan mohon maaf bagi yang tidak bisa terima malam kini ya. Mudah-mudahan besok lusa kita bisa bergabung lagi di Salam Mbak Jawa ataupun di program lain ya. Yalah dun serangga akhirnya saya dan tiga lagu ko sudahi dulu Salam Mbak Jawa ko. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf. Sampai besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Batu Batikam adalah sebuah situs budaya yang berada di Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Batu Batikam, atau disebut juga batu yang ditikam, merupakan sebuah batu yang berada di atas susunan batu berbentuk hampir seperti segitiga terbalik. Jenis batuan ini adalah andesit keras, dengan lubang pipi menembus batu di bagian atasnya. Lubang itu memang mirip bekas tikaman senjata tajam. Menurut kepercayaan, batu itu ditikam oleh nenek moyang orang Minangkabau yang tengah bersiteru perihal adat, yakni Datuk Parpati Nansabatang dan Datuk Katumanggungan. Perseteruan itu berujung pada kedamaian dengan menikamkan keris pada sebuah batu. Wujud dari kedamaian itu pula, sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu di Minangkabau menjadi warisan budaya dari kedua tokoh tersebut.

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Stop, bakar sampah. Jaga udara, jaga hidup.

0: Musik gamat adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamat terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.
1: Hey, badan, jangan tunggu, badan, jangan.
2: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: 4 RRI Padang.

0: Anda, fakta berjalan kaki selama 5-16 menit dapat membantu mengeluarkan ide-ide kreatif dan meningkatkan kreativitas. Melansir laman Psychology Today, sebuah studi dilakukan untuk mengungkap sejumlah fakta mengapa berjalan kaki bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas, dan ditemukan bahwa berjalan kaki membantu mengeluarkan ide-ide serta bisa menjadi solusi sederhana namun kuat untuk meningkatkan kreativitas.
1: Mama bilang, mending gotnya itu ditutup aja, biar adeknya lebih lega mainnya, Pak.
2: Iya, Ma. Nanti Papa tutup rapi, sekalian Papa beton ya.
1: Ya ampun, Pak. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pak.
3: Woyoy. Tutui juo lah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk. Kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.
4: Ko 4 RRI Padang.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam,

beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah.

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

sana pendengar di mana pun anda berada. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hat Warman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda. Selamat malam di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan sana pandaga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Selamat pagi dan sana pandaga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana padanga, selamat pagi. Ba kabar pagi hari ko dan sana. Mudah-mudahan pagi hari ko lah banyak namu mulai menghidupkan radionyo di 92,4 MHz. Dan pastinya siaran kita pun bisa didengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Di pagi hari ko dan sana padanga, kita informasikan terlebih dahulu untuk umat muslim dan muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarnya. Ibadah sholat subuh azannya lewat kumandang tadi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh, semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ko dan sana padanga, kita akan hadirkan ragam konten religi diawali jo pengajian ayat suci Al-Qur'an. Hari ko kita akan bersama pengajian surah Al-Qalam ayat 1-27 dan dibacakan dek Koridas Rizal serta terjemahan oleh Lucy Usman. Sesudah itu dilanjutkan pula juga ceramah sebuah pagi kon dan disampaikan Ustazah Renita Susanti yang judulnya adalah Keutamaan dari Istighfar. Sesudah itu di satu hari Minggu kita coba hadirkan pula anak-anak kita dari berbagai TPK jo TPA nan ada di Kota Padang untuk edisi hari ko 20 September 2026 kita simak bersama program bidikan subuh bersama TPK M Nurul Huda Padang Selatan. Sarato sesudah itu ada renungan jo lagu-lagu religi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Yalah kalau baik turun sana penanga, kita ikuti bersama pengajian suci Al-Qur'an bimbingan rohani Islam dilanjutkan jo didikan subuh untuk hari ko.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya, engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak, engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat di jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka, janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya, karena dia kaya dan banyak anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Sungguh, kami telah menguji mereka, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucapkan, insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Maka, ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh, kita ini benar-benar orang yang sesat. Bahkan, kita tidak memperoleh apapun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma lah sahla ila ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu iza sita sahla. Ashadu la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiya ba'dah amma ba'duh. Puji syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan ini. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Adapun tausiah kita pada hari ini berjudul keutamaan istighfar. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 16 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna rabbana innana amanna fa'fir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. Orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, dan orang yang infakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Kita manusia adalah makhluk yang sangat sempurna. Kita manusia adalah makhluk yang sangat mulia. Oleh karena itu, Allah memberikan sebuah tanggung jawab yang besar kepada kita, yaitu sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Kita diberi potensi akal, kita diberi potensi hati yang bisa mendengar, memahami baik dan buruknya. Kita diberi hidayah. Kita diberi tuntunan, diberikan pedoman Al-Quranul Karim. Namun dalam perjalanan kehidupan, kita yang sudah diamanahi oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, yang sudah diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan potensinya untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, namun manusia memiliki sisi negatif. Katakanlah, manusia sering memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia lupa dengan Allahnya, sehingga dia lupa dengan Rasulnya, sehingga dia lupa dengan agamanya, dengan tujuannya diciptakan ke dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Manusia tidak luput dari memperturutkan hawa nafsunya. Katakanlah, condong kepada kemaksiatan, kesalahan, kealfaan. Maka Allah berikan satu jalan atau satu cara untuk kita bisa menghapus, menghilangkan dosa-dosa kita itu. Itulah yang namanya istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar itu adalah tip untuk menghapus dosa-dosa, kelemahan, kekurangan yang kita miliki. Lafaz istighfar mungkin sudah familiar dengan kita, karena setiap kita sholat, setiap kita alfa, kita cenderung untuk melafadzkannya. Astaghfirullahalazim. Atau mungkin ingin yang lebih dari itu. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul hayyum wa atubu ilaih. Atau juga kita bisa membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz zunuba illa anta. Wahai Tuhanku, engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakan. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang kubuat. Kepada-Mu, aku mengakui segala nikmat-nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosaku, maka itu, ampunilah dosaku. Sungguh, tiada yang mengampuni dosa selain Engkau, ya Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Apa keutamaan dari istighfar? Dalam surah Ali Imran ayat 17 ini disampaikan. Orang yang merutinkan beristighfar, banyak-banyak beristighfar, maka dia akan memperoleh 4 keutamaan. Yang pertama adalah as-sabirina. Dia menjadi orang yang lebih sabar, lebih lapang dada, lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain, lebih terbuka hatinya. As-sabirina. Inilah keutamaan pertama daripada membaca istighfar. Kapan waktunya beristighfar? Dalam hadis Rasulullah diungkapkan, waktu utama beristighfar itu adalah waktu subuh. Apakah sebelum atau sesudah waktu subuh? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini, di mana kita memohonkan ampunan kepada Allah dengan beristighfar sebanyak-banyaknya, agar kita menjadi orang yang lebih sabar, lapang dada, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, apa utamanya adalah was-sodiqina, menjadi orang yang jujur, orang yang berkata benar, orang yang menyampaikan apa adanya. Karena dengan kejujuran inilah Allah meningkatkan derajat kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Dan ini adalah kunci di dalam kehidupan kita. Jika kita menjadi orang yang benar, orang yang jujur, tentu kita akan mendapat kepercayaan. Baik itu dari orang lain, baik itu dari jamaah kita, baik itu dari kaum muslimin, kaum muslimat, ataupun dari atasan dan sebagainya, karena kita orang yang siddiqin. Yang ketiga, keutamaan dari beristighfar ini adalah walqanitina. Kita menjadi orang yang lebih taat kepada Allah. Kita memiliki energi untuk kita meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang daif, yang lemah. Oleh karena itu kita terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita bisa dicap oleh Allah sebagai hamba yang taat, hamba yang muttaqin, hamba yang beriman. Maka istighfar banyak-banyak akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat keutamaan dari istighfar itu adalah al-munfiqina, menjadi orang yang lebih dermawan. Mudah menolong orang, mudah berinfak, mudah bersedekah. Kenapa? Karena ini adalah bukti dari bahwa kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita diberi limpahan rezeki, kita diberi berbagai kenikmatan. Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa kita bersyukur kepada Allah? Adalah dengan kita menginfakkannya, mensedekahkannya, mengeluarkan zakatnya. Dan juga mungkin saat ini, mungkin kita akan meningkatkan lagi, kita berwakaf agar kita memperoleh amaliyah, agar kita memperoleh pahala dari sedekah, dari zakat, dari infak, dari wakaf yang kita berikan ini, sampai hendaknya di hari akhir nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengajak kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dirahmati Allah. Mari kita beristighfar, memanfaatkan waktu beribadah, bermunajat kepada Allah, bertakarub ilallah, dan menggunakan kesempatan yang ada untuk meningkatkan, memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Semoga keutamaan dari istighfar ini dapat kita miliki. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita Orang-orang yang cenderung hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur dan ibadah kepadanya. Akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Keempat, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Didikan Subuh, kegiatan yang sangat bermanfaat dalam mendidik anak-anak tentang ajaran agama Islam, serta membentuk karakter dan akhlak anak menjadi akhlak yang mulia. Hadir setiap hari Minggu, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja kita mulai acara ini dengan membacakan basmalah.

0: 1. Protokol yang sedang berlangsung. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh teman kita Aska. Kepada teman kita Aska, disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Terima kasih kepada teman kita Aska. Acara selanjutnya, azan dan iqomah yang akan dibawakan oleh Azam. Kepada Azam, disilahkan.

أكبر. أشهد أن لا إله

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله

0: Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kepada Azam. Acara selanjutnya, Marsh Dirikan Subuh yang akan dibawakan oleh Gani. Kepada Gani, disilakan.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: Terima kasih kepada Gani. Acara selanjutnya, janji dirikan subuh yang akan dibawakan oleh Syarif. Kepada Syarif, disilahkan.
3: Semua peserta berdiri, tangan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kepada Hafizah. Acara selanjutnya, nama-nama malaikat yang akan dibawakan oleh Khairunnisa. Kepada Khairunnisa, disilahkan.
1: Assalamualaikum.

0: Beserta tugasnya ada 10 macam. 1. Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail, tugasnya membagikan rezeki. 3. Malaikat Israfil, tugasnya meniup terompet sangkakala. 4. Malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa manusia. 5. Malaikat Munkar, tugasnya menyanyai mayat dalam kubur. 6. Malaikat Nangkir, tugasnya menyiksa mayat dalam kubur. 7. Malaikat Rakib, tugasnya mencatat amal baik manusia. 8. Malaikat Atib, tugasnya mencatat amal buruk manusia. 9. Malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. 10. Malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kepada Khairunnisa. Acara selanjutnya, sifat wajib dan mustahil bagi Allah yang akan dibawakan oleh Dara. Kepada Dara, disilahkan.

0: Sifat mustahil bagi Allah ada 20 macam. Adamu tiada hudus baru fana'u binasa mumat salatulil hawadis. Sama dengan ciptaannya inti aja bego ini tak tolong pada orang lain. Ta'adu berbilang azizun lemah korohan terpaksa. Jailul bodoh maitan mati asamu tuli. Umyu buta bukmu bisu. Azizun yang maha lemah korohan yang maha terpaksa. Jailul yang maha bodoh maitan yang maha mati asamu yang maha tuli. Akma yang maha buta apkam yang maha bisu. Sifat wajib bagi Allah ada 20 macam. Wujud ada kihidam dahulu bako kekal mukalafatulil hawadis. Berbeda dengan ciptaannya kiamuhu binafsihi. Berdiri sendiri wahdaniya esa kosatu kudrat kuasa irodat berkehendak ilmu mengetahui hayat hidup sama mendengar basa melihat kalam berkata qadirun yang maha kuasa muridan yang maha berkehendak aliman yang maha mengetahui hayan yang maha hidup samian yang maha mendengar basiran yang maha melihat mutakaliman yang maha berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kepada Dara. Acara selanjutnya penampilan kasidah rubana dari TPQ Masjid Nurul Huda. Kepada anggota kasidah rubana TPQ Masjid Nurul Huda, disilahkan.

0: itu.
1: Dengan berakhirnya penampilan Qasidah Rebana tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada pagi hari ini. Saya sebagai protokol mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Gencana Pandaga. Pemerintah Kota Pariaman mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Lomba Hafiz MDTA Johafiz Cilik Sekota Pariaman yang berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 25 hingga 27 September 2026. Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi Kapatang mengatakan, Lomba Hafiz Siko dimukasi bukan sekedar ajang untuk kompetisi musabakah biasa, namun bagian dari implementasi program unggulan Wali Kota Pariaman, Yota Balat, Basaramo Jo Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, yaitu Pariaman Risalah, Beriman, Soleh, dan Berakhlak. Disebutkan bahasanya pendaftaran lomba akan dimulai tanggal Lampek Balai ditutup tanggal 21 September 2026. Kehadiran Lomba Hafiz Ko diharapkan bisa menumbuhkan semangat dari anak-anak santri, pelatih dan pengurus MDTA untuk membina anak didiknya. Selain itu diharapkan para orang tua untuk bersemangat pula memasukkan anaknya beraja mengaji di MDTA di tempat tinggalnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Gerakan masyarakat gemar makan ikan, gemar ikan, Tarui digaungkan di Kabupaten Padang Pariaman sebagai upaya untuk mendorong masyarakat khususnya anak-anak membangun kebiasaan konsumsi ikan sejak usia dini. Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Forikan Kabupaten Padang Pariaman, Nita Kristanti Aziz, mengajak para orang tua untuk menjadikan ikan sebagai bagian dari menu harian keluarga. Menurutnya kebiasaan mengkonsumsi ikan kok perlu ditanamkan saja anak-anak masih berada pada usia pertumbuhan. Dikatakan ikan hanya mudah untuk didapatkan, tetapi punya kandungan protein dan berbagai nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi dan salam pendengar yang baru saja monitor siaran kita di 92,4 MHz ataupun bisa dengarkan kita di RRI Digital di Minggu pagi dan salam pendengar. Mudah-mudahan di cuaca dan bentuknya mendung agak sendu pagi hari ko di Sudirman Dua Balai pun banyak kendaraan dan lalu lalang, itu artinya memang dan salam pendengar hari ko kualitas udara masih alun terlalu rancak. Jadi indak diselenggarakan pulalah sama pemerintah daerah Kota Padang untuk pelaksanaan Car Free Day hariko. Tapi tenang saja dan sana padangga di rumah pun masih bisa melakukan olahraga-olahraga dan bisa dilakukan di dalam ruangan. Jadi tetap tubuh kita bisa aktif, bergerak, apalagi di hari Minggu banyak yang punya waktu luang labia ya, bisa melakukan berbagai aktivitas dan sulit untuk dilakukan di hari-hari sibuk lainnya. Bagi hariko bersama Bobi Carian hingga Beko Pukodo Balai Wakati Indonesia Barat, bagi ko di Semangat Pagi akan ada informasi-informasi pulau sarato lagu-lagu la minang dan rancak dan sana bantu nambah rikoiko.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuak di manukan rial ko ka rupiah, ha?
2: Jadi Makkah money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo deh upiak, mak. Adik capek bana, mak. Manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak. Dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggak sama tuang orang, pi. Awak orang Indonesia. Tu bangga awak jurupiah.
3: Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
2: Iyo pulo tuh mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

tengah kekayaan kuliner Minangkabau tersimpan satu hidangan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa, tumbang. Tumbang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar ubi atau singkong. Diolah dengan cara tradisional, tumbang menghadirkan perpaduan rasa yang begitu khas, manis, gurih, dan legit dalam setiap suapan. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aroma santan yang harum, menjadikan tumbang bukan sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Biasanya disajikan dalam suasana kebersamaan. Tumbang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan masyarakat Minangkabau. Dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang istimewa. Tumbang, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu.

0: Rick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat RR Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dun sarapan Padang tahu ndak kalau hari ko adalah World Clean Up Day atau disebut juga Hari Aksi Barasia Sedunia. Iko merupakan gerakan aksi sosial global tahunan yang menyatukan masyarakat dari berbagai penjuru dunia untuk membersihkan bumi dari permasalahan sampah pade serta limbah lawi. Kalau mengecek tentang sejarah juga asal usulnya dan sarapan Padang, gerakan Iko mulonyo itu di Estonia tahun 2008. Katiko 50.000 orang berkumpul membersihkan sampah di seluruh negeri hanya dalam waktu 5 jam saja. Keberhasilan aksi ko menginspirasi lahirnya organisasi global bernama Let's Do It World atau LDIW yang kini memang mengkoordinasikan gerakan itu lebih dari 190 negara. Jadi fokus utamanya dan sana pandangan tahun ko adalah tema globalnya From Clean Plate to Clean Cities. Peringatan iko magia peringatan khusus pada pengurangan pemborosan makanan atau food waste, pengolahan limbah organik serta menciptakan ekonomi sirkular untuk mewujudkan lingkungan perkotaan dan labia berkelanjutan.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Boy, boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dodi Farudin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perkendaraan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz from 4 Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandaka. Walaupun CFD hari konda ado tapi nan giat berolahraga tetap masih banyak. Ko buktinyo ado nan sedang berlari dengan semangatnyo. Tim pelari dari Mako kiro-kiro don sana. Nah, barangkali pun don sana bisa mencalia perbedaan bantua cuaca di pagi hari ko. Langit yang biasanya ditutup kabui kini alah mulai agak membiru. Cahaya matahari yang biasanya agak memerah nampaknya kini warnanya lah mulai normal bantua cahaya matahari pagi-pagi biasanya. Mudah-mudahan kita harapkan kualitas udara pun meningkat balia, sehat balia, bisa beraktivitas bantua biasa balia kita don sana. Jadi ada event lari ko, makanya sarami ko dan sana pandangan. Dan sana pun bisa mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa membuat tubuh kita tetap bergerak aktif dan sana pandangan. Kalau tidak bisa barami-rami, ya sudah, baduo saja. Tidak bisa baduo surang saja. Kalau tidak bisa juo, berarti niatnya tidak ada. Pilihan olahraga yang bisa dilakukan dan sana pandangan untuk jalan kaki atau jogging. Itu paling mudah, paling populer untuk menjaga kesehatan jantung. Atau kini lo banyak banget tuh video-video yang bisa diakses di internet untuk mendapatkan instruktur senam atau zumba secara gratis dan sana. Tinggal pilih mana yang cocok jo diri kita. Aco bisa diadokan di rumah surang atau bisa ajak kawan atau juga keluarga. Yang penting tubuh tetap aktif untuk beraktivitas. Yalah dan sana pandangan Biko Tape pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita berbagi informasi balia dirangkum dalam Kabasa Lingkar Nagari.

Susah takaji kok mandanga bunyi. Malun badantang jo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami. Kaba saling kanagari paralujung.

Selamat pagi Dun Sana Pandanga. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingka nagari pro PRRI Padang untuk hari kini ko, Minggu 20 September 2026, bersama Ambo Mijaryani. Mula Dun Sana, kita mulai.